0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Info cuaca.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda dari BMKG Bilang Bintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, kabarnya gimana Bang?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
4: Ya, baik, untuk perakiran cuaca pada hari ini, di pagi hari hingga siang hari kami pantau secara umum di wilayah Aceh cerah berawan. Hanya di beberapa wilayah saja yang pagi ini terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pulau Aceh, kemudian sebagian Pulau Sabah, sebagian Aceh Besar, dan sebagian Aceh Jaya. Selebihnya untuk seluruh Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau di sini berpotensi hampir menyeluruh di wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Terus untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Jaya Luwes, dan Pidijaya. Kemudian untuk perakiran cuaca gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk Pelabuhan penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
3: Oke, baik. Dengan artian untuk kondisi hari ini cukup dinamis ya. Mamaniza, ada yang hujan, ada yang cerah juga ya. Baik, mungkin terakhir untuk himbauannya nih Bang Mamaniza, melihat juga belakangan ini cuaca cukup berubah-ubah ya, seperti apa?
4: Himbauan kepada masyarakat, berhubung cuaca beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan juga perubahan cuaca masih cukup signifikan, ya, di mana di pagi hingga siang hari cukup panas, kemudian siang hingga sore hari tiba-tiba hujan. Jadi untuk masyarakat agar selalu waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui aplikasi ataupun sosial media info BMKG. Kemudian apabila terjadi perubahan cuaca dengan tiba-tiba dengan intensitas sedang atau lebat, masyarakat diharap agar menjauh dari wilayah-wilayah yang masih cukup rentan terjadi banjir atau longsor. Dan juga terakhir kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
3: Baik, terima kasih Bang Muhammad Nizandria atas informasi cuaca di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Info cuaca.
3: Baik, saudara pendengar, telah kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Muhammad Niza Andria. Kiranya bermanfaat untuk Anda di akhir pekan ini yang akan melakukan beragam kegiatan dan aktivitas terkhusus di luar ruangan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini.
2: Banda Aceh pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu
2: ning dhuwur, ning dhuwur di atas. Oh iya Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang memanfaatkan waktu pagi ini dengan berolahraga ya. Dan tentunya ini merupakan hal penting dan perlu dilakukan juga secara rutin ya. Dengan berolahraga tentu kesehatan lebih terjaga serta terhidrasi dari penyakit. Jenis olahraga yang tepat dan juga sesuai dengan kondisi kesehatan ya. Ya, pendengar, dilansir dari halosehat.com, salah satu olahraga yang dianjurkan pejalan kaki ya. Yaitu berjalan kaki rutin jam 6 pagi bukan sekedar kebiasaan sehat dan tentunya memiliki dampak besar untuk tubuh dan pikiran. Di antaranya pendengar, yang pertama adalah menyegarkan pikiran dan juga membuat mood lebih stabil ya. Karena udara pagi yang masih bersih dan juga sinar matahari membantu meningkatkan hormon endorfin ya. Atau lebih dikenal dengan hormon bahagia. Nah tentunya hasilnya Anda lebih merasa segar, tenang dan juga siap menjalani hari. Mungkin langkah sederhana bisa membeli kue pagi ya, kue basah ya kalau kita di depan komplek barangkali ya, dengan berjalan kaki dan kembali lagi, dan ini juga cukup bisa memanfaatkan waktu untuk menyegarkan pikiran ya. Dan selanjutnya juga jalan kaki rutin ini membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah dan juga mengurangi risiko penyakit jantung. Yang tidak kalah penting dan juga sudah teruji ya, bahwasanya memang berjalan kaki memang tergolong ringan ya. Tapi jalan kaki ini pendengar tetap membakar kalori ya. Jika dilakukan konsisten ini bisa membantu mengendalikan berat badan tanpa olahraga berat. Nah yang juga penting bahwasanya paparan sinar matahari pagi ini membantu juga tubuh untuk memproduksi vitamin D yang penting untuk sistem imun dan kesehatan tulang. Di samping itu juga dapat meningkatkan aliran oksigen ke otak dan membuat pikiran lebih jernih dan meningkatkan konsentrasi sepanjang hari ya. Dan untuk Anda yang sudah mengawali aktivitasnya dengan berjalan kaki pagi ini ya, semoga juga bisa memberikan beragam manfaat yang dapat dirasakan di kesempatan hari ini. Baik pendengar, tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi, ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan penuh semangat kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.

0: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Saudara pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Ia mengatakan kondisi tersebut muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Menurutnya, masyarakat sering khawatir ketika suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi dari tenaga kesehatan. Dante mengatakan pemerintah perlu membuat slogan demam sehat untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat mengenai imunisasi anak. Ya, pendengar yang menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak harus meningkat terlebih dahulu. Dante menegaskan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Zadudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Menurutnya, sebagian masyarakat masih terpengaruh hoax dan informasi keliru terkait keamanan serta manfaat imunisasi bagi anak. Menurutnya, karena itu pemerintah terus menjelaskan imunisasi aman dan penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari penyakit menular. Eliza juga mengatakan demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono sebelumnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet, ih.
5: Oh, no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Saudara pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh menggelar bimbingan teknis pengelola arsip dinamis bagi aparatur pemerintah, kampung, dan masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2026 hari ini di Sei Hotel Banda Aceh. Bimtek diikuti oleh aparatur kampung, pengelola administrasi desa, serta unsur masyarakat yang berperan dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan publik di tingkat kampung. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengelola arsip dinamis secara tertib, efektif, dan sesuai kaedah kearsipan yang berlaku. Ya, mendengar Kepala Dispersip Kota Banda Aceh, Cud Azhar Rida SH menegaskan bahwa arsip bukan sekedar kumpulan kertas, melainkan rekaman kegiatan dan peristiwa yang memiliki nilai penting sebagai sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, alat bukti hukum, dan memori kolektif pemerintahan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta mendapat materi seputar dasar-dasar kearsipan, klasifikasi arsip, tata naskah dinas, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, hingga pengenalan sistem pengarsipan berbasis digital. Kegiatan juga diselingi sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta dalam penerapan kearsipan di lingkungan kerja masing-masing.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bawa pohon dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
4: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Selamat mendengar momen yang mendebarkan bagi 871.496 siswa pejuang kuliah di seluruh Indonesia akhirnya segera tiba. Pengumuman hasil resmi UTBK SNBT 2026 dijadwalkan meluncur serentak pada Senin 25 Mei mendatang. Bagi para peserta, tentu hari tersebut menjadi penentu dari jerih payah belajar yang telah menguras energi selama berbulan-bulan. Ya, ketegangan yang kian memuncak membuat pencarian mengenai link resmi pengumuman mulai melonjak drastis di internet. Ya, untuk menghindari kendala teknis akibat lonjakan trafik di laman utama pengumuman snbt.snpb.id, panitia telah menyiapkan puluhan link mirror resmi universitas. Melalui jalur alternatif tersebut, ya, Anda tetap bisa mengakses pengumuman dengan lancar tanpa khawatir server mengalami kelumpuhan, ya. Nah, di antara daripada banyak link mirror yang resmi, di antaranya seperti snbt.ui.ac.id, juga ada dari situs snbt.ugm.ac.id, dan juga dari ITB, snbt.itb.ac.id, dan juga snbt.unair.ac.id. Dan ada beberapa kampus lainnya juga menyediakan link mirror seperti IPB, ITS, UNPAD, UNDIP, ya, UB, UNHAS, USU, UNY, juga UPI, USK juga, ya, ini juga bisa diakses langsung di snbt.usk.ac.id. Nah, langkah pengecekan pun itu dirancang sangat mudah karena peserta hanya perlu memasukkan nomor peserta UTBK dan tanggal lahir saja. Setelah memasukkan data tersebut ke kolom yang tersedia, klik tombol lihat hasil seleksi untuk memuat status kelulusan Anda. Bahkan dari handphone pun bisa langsung dicek untuk kelulusannya. Nah, bagi header kartu berwarna biru akan muncul sebagai tanda selamat bagi peserta yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri impian. Sementara itu, notifikasi berwarna merah akan menyapa peserta yang harus berlapang dada dan mencari kesempatan lewat jalur seleksi lainnya. Adapun hasil yang tertulis di layar nanti, lembar pengumuman tersebut bukanlah akhir dari perjalanan panjang masa depan Anda, ya. Masih banyak pintu kesuksesan lain yang terbuka lebar, mulai dari seleksi mandiri hingga program beasiswa produktif, ya. Jadi persiapkan mental tentunya dan juga perbanyak doa bagi adik-adik yang melanjutkan studi perguruan tinggi negeri, semoga hasilnya memuaskan dan lulus di PTN favorit yang telah diimpikan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Saudara pendengar, pimpinan Universitas Syekh Kuala telah berkoordinasi dan sedang menunggu hasil investigasi pihak berwajib terkait kerusuhan yang terjadi antar kelompok mahasiswa di lingkungan kampus USK pada hari Kamis 21 Mei 2026. Rektor USK Profesor Mirza Tabrani SEMBA DBA menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menaruh peduli serta mendukung terpeliharanya stabilitas dan keamanan di lingkungan kampus. USK juga meminta dukungan dari para dosen agar terus mengingatkan dan membimbing mahasiswa untuk tetap mengedepankan sikap bijak, menjaga etika akademik serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu keresahan. Ya, selain itu pendengar, pihak universitas telah berkoordinasi dengan pimpinan tingkat fakultas, pihak keamanan kampus, dan pihak berwajib guna meningkatkan pengamanan di lingkungan universitas serta memitigasi dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan ke depan. Sebelumnya, USK telah mengeluarkan peraturan Rektor nomor 15 tahun 2025 tentang kode etik mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perilaku sivitas akademika agar menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta etika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, maupun interaksi sosial di lingkungan kampus. Rektor USK berharap seluruh sivitas akademika dapat menahan diri dari tindakan maupun hal-hal lainnya yang berpotensi memperkeruh situasi. Selanjutnya meminta terus mengedepankan komunikasi yang persuasif, santun, dan juga konstruktif.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Sependengar PLN Unit Induk Distribusi UID Aceh menyatakan aliran listrik di Provinsi Aceh juga mengalami pemadaman total akibat adanya gangguan pada sistem suplai listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN UID Aceh Lukman Hakim di Banda Aceh Jumat malam tadi menyampaikan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk memastikan terkait penyebab dari gangguan suplai listrik di Aceh. Ia menjelaskan untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut, PLN mengarahkan ratusan personel yang bekerja non-stop. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada seluruh pelanggan setia di seluruh Aceh. Dan ia juga meminta doa dari seluruh masyarakat, tim terus berupaya melakukan penormalan dan pihaknya memastikan listrik akan normal kembali. Pihaknya juga bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan di Provinsi Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Saudara pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres PD menyatakan jembatan Tupin Raya di Jalan Raya Banda Aceh Medan, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten PD, ditutup selama 6 jam karena ada perbaikan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres PD AKP Ayub Sami di PD kemarin mengatakan, penutupan jembatan dimulai pada hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu pukul 5 subuh tadi waktu Indonesia Barat. Ya. Pendengar yang mengatakan penutupan jembatan Tepin Raya selama 6 jam tersebut adalah waktu estimasi paling lama pengerjaan. Dan jika cepat selesai, maka secepatnya dapat dilalui kembali. Selama masa penutupan, Ayub mengatakan semua kendaraan tidak diperbolehkan melintas. Namun bagi mobil pribadi dan sepeda motor dapat melalui jalur alternatif yang disediakan. Oleh karena itu, Ayub Sami mengimbau para sopir kendaraan besar dengan 6 roda lebih agar memperhitungkan waktu ketika hendak melewati jembatan Tupin Raya. Pada saat penutupan, Ayub Sami mengatakan tidak ada lagi kendaraan melintas jembatan Tupin Raya sampai pekerjaan perbaikan selesai, dan diperkirakan pengerjaan paling lama hingga 6 jam. Pihaknya mengimbau pengguna jalan memaklumi kondisi tersebut karena perbaikan jembatan guna meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat.

0: Tawani, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Ya, secara pendengar, FIFA memperkenalkan sejumlah perubahan regulasi yang radikal di lapangan demi menjaga tempo permainan dan memotong aksi mengulur-ngulur waktu yang kerap merusak estetika pertandingan. Salah satu aturan paling mencolok yang akan diterapkan pada Piala Dunia 2026 tahun ini adalah sistem hitung mundur 5 detik atau 5 second countdown untuk situasi bola mati seperti lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Jika pemain sengaja menunda-nunda eksekusi setelah wasit memberikan aba-aba, hak penguasaan bola akan langsung dialihkan ke tim lawan dalam bentuk lemparan ke dalam atau tendangan sudut. Nah, pendengar, pengamat olahraga internasional sekaligus sosiolog sepak bola, Dr. Kon Georgakis memberikan pandangannya mengenai langkah agresif badan tertinggi sepak bola dunia tersebut dalam sebuah wawancara media baru-baru ini. Yang mengatakan perubahan ini bukan sekedar urusan teknis di lapangan, melainkan upaya FIFA untuk menyajikan tontonan yang lebih bersih dan dinamis bagi miliaran penonton. Aturan tegas mengenai batas waktu bola hidup akan memaksa tim bermain lebih menyerang dan mengurangi drama non-teknis yang selama ini dikeluhkan oleh penggemar. Baik pendengar, itu dia satu informasi terakhir di kesempatan pagi ini. Semoga bisa memberikan berbagai informasi yang terbaru untuk Anda dan juga terupdate. Saya Rifki Badra telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Kaira dalam program Dialog Klinik Angkasa di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu tetap terus sama kami di Pro 1 Banda Aceh karena informasi dan inspirasi. Saya Rifki pamit, sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita ketemu lagi dalam Banda Aceh Siang untuk edisi 23 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya sesaat lagi di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Klinik Angkasa. Ya, di edisi hari ini kita akan membahas mengenai lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Nanti akan ada dua orang narasumber yang akan mengupas tuntas dan juga akan membagi ilmu terkait dengan tema kita. Yang pertama ada Dr. M. Dharma Mudastia. Yang kedua ada Dr. Caca Marisa Isfandiari. Ya, nanti juga kita di pertengahan dialog seperti biasa kita akan membuka kesempatan untuk Anda pendengar barangkali yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar terkait dengan dialog kita. Dan di siang hari ini, pendengar, tentunya kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda. Darinya Sherina Munaf dengan judul Ku Bahagia.

0: maupun seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog Klinik Angkasa dengan tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Dan untuk saat ini pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Dr. Caca Marissa Isfandiari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri ya. Oke, namun tadi sempat saya informasikan juga bahwa akan ada narasumber satu lagi ya. Di edisi hari ini kita ada dua narasumber. Namun Dr. M. Darmanya juga masih dalam perjalanan. Jadi sambil kita menunggu Dr. Darma, kita lanjut aja dialog Klinik Angkasa di edisi siang hari ini. Halo, selamat siang Dok.
2: Siang Mbak,
1: kayak ceria banget deh.
2: Iya, kita cerita soal lansia hari ini Mbak.
1: Untung hostnya bukan lansia, gimana nih? Gak apa-apa ya Dok ya. Oke, kita berbicara tentang lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia Berdaya. Dokter, kalau saat ini gimana sih kondisi lansia di Indonesia, khususnya di Aceh?
2: Ya, bangga sih Mbak Khaira. Jadi kalau kita cerita lansia Indonesia, Aceh ya specifically, memang masih banyak yang butuh perawatan, ya kan ya. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga mereka yang udah mulai lebih aware soal kesehatan, karena kan anak-anaknya makin maju pendidikan, mereka juga yang dulunya sudah aktif dan punya status ekonomi yang lebih baik, status sosial yang lebih baik, sudah lebih berumur, sudah pensiun, jadi udah nggak kayak dulu lagi yang lebih tradisional ya. Jadi lansia-lansia sekarang udah lebih up to date, udah lebih aware soal kesehatan, walaupun memang secara garis besar belum banyak beranjak dari banyak yang masih perlu perawatan ya gitu.
1: Oke, itu perawatan yang dimaksud perawatan yang seperti apa sih Dok?
2: Jadi secara garis besar mungkin banyak lansia yang istilah kita tuh rentan dan prarentan. Rentan dan prarentan itu membuat kondisi mereka lebih mudah untuk ada gangguan kesehatan. Di luar itu mereka-mereka yang lumayan bagus pada dasarnya, tapi mungkin termasuk yang prarentan, kalau punya gaya hidup yang lebih sedentary, mudah untuk sakit, termasuk salah satunya ya penyakit kronis ya, seperti hipertensi, diabetes kan. Rata-rata lansia itu banyak ya yang punya penyakit kronis gitu ya gitu. Jadi overall mereka bagus, tapi mudah untuk terganggu kesehatannya ya, tetap ada risiko. Jadi perlu perawatan itu berarti mungkin perlu mungkin ada gangguan kesehatan yang bikin mereka harus dirawat, atau mereka perlu aware untuk penyakit kronisnya sehingga perlu kontrol ya.
1: Itu gambaran secara umum yang ada di Aceh ya. Kalau misalnya terkait dengan penyakit kronis itu, biasanya kebanyakan penyakit kronis seperti apa ya Dok?
2: Di Aceh sendiri penyakit kronis yang paling banyak itu hipertensi dan diabetes ya.
1: Oh, hipertensi
2: itu dua terbanyak, mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan angka nasional ya. Jadi itu yang paling banyak, tapi tetap ada yang lain lah, seperti penyakit paru kronis, seperti radang sendi, itu ya banyak lumayan cuman, tapi dominannya tetap hipertensi, diabetes.
1: Dominan banget itu kalau di Aceh.
2: Ikutan-ikutannya lah ya.
1: Iya, betul. Tapi kalau misalnya lansia itu memang membutuhkan banget ya peran keluarga ya Dok ya.
2: Ya, benar Mbak.
1: Itu seharusnya keluarga harus seperti apa itu Dok berperannya?
2: Jadi lansia bagian dari keluarga dan saling membutuhkan. Keluarga juga butuh dong sama lansia.
1: Iya, betul. Gitu.
2: Tapi keluarga adalah lini pertama yang akan mempertahankan kualitas hidup lansia. Selain lansianya sendiri. Jadi peran keluarga banyak banget gitu ya. Termasuk satu, ikut menjaga jangan sampai cepat sakit. Jadi preventifnya keluarga juga. Yang kedua, kuratif. dalam proses pengobatan pasti butuh bantuan keluarga dong, misalnya untuk ngingetin obat atau bantuin atur makannya,
1: iya,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi proses kuratif, proses pengobatannya juga butuh keluarga. Yang ketiga proses rehabilitasi, kadang-kadang udah sembuh nih proses akut, sakit akutnya, tapi untuk penyembuhan sempurna balik ke kondisi sebelumnya perlu latihan, olahraga, atau perubahan kebiasaan gitu.
1: Betul.
2: Itu juga perlu didampingi keluarga kan ya?
1: Iya, betul banget.
2: Jadi sebenarnya keluarga tuh penting banget gitu buat lansia.
1: Iya, oke. Dan ini kita membahas di tema hari ini, yaitu Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya, dikarenakan dalam rangka Hari Lansia juga.
2: Iya, ya. Mbak. Jadi kita tuh sebenarnya ikut meramaikan Hari Lansia 29 Mei.
1: 29 Mei?
2: Yes. Minggu depan.
1: Minggu depan.
2: Iya. Jadi supaya kita lebih aware nih, wah, lansia itu adalah salah satu kelompok khusus yang perlu atensi. Masih bisa punya peran banyak di masyarakat.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kita saling perlu nih, lansia sama generasi di bawahnya juga bisa saling membantu supaya kualitas hidupnya bagus.
1: Oke, okay, baik. Dan nanti di tanggal 29 Mei nanti pasti ada tema khusus ya, Dok ya?
2: Ya.
1: Temanya apa itu?
2: Temanya yang tadi Mbak bilang sebagai judul kita hari ini.
1: Oh, temanya sebagai judul kita hari
2: jadi
1: ini.
2: Jadi kita berharap lansia itu akan lebih berdaya. Dengan berdaya, punya kualitas hidup lebih bagus. Jadi bebannya sebagai tidak menjadi beban, justru menjadi salah satu aktor untuk kehidupan di masyarakat.
1: Oh, oke, okay, baik. Dokter ini juga sudah hadir ya, teman dokter juga. Yaitu Dr. M. Darma Buddha Setia, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Halo, Dr. Darma. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Apa kabar siang ini, sehat, Dok?
3: Ya, insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya. Oke, kita membahas mengenai lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Sebelum itu juga saya sudah bertanya mengenai keadaan lansia sama Dokter Caca secara umum, khususnya di Aceh sendiri kebanyakan lansia itu berisiko penyakit hipertensi dan juga diabetes ya. Tapi kalau menurut Dokter Darma sendiri, kondisi lansia sekarang gimana sih, Dok, khususnya di Aceh?
3: Terima kasih ya udah diundang di sini ya, di RRI. Secara global ya, secara global dulu kita ini di dunia ini sudah memasuki fase aging population ya. Jadi aging population itu maksudnya dari 10 orang itu satu orang itu termasuk lansia. Jadi artinya semakin tahun ini perkembangan jumlah lansia di dunia ini semakin tahun semakin meningkat, bukannya semakin turun. Jadi akhirnya prediksi-prediksi dari beberapa institusi ya, termasuk WHO juga, ini prediksinya memang setiap tahun nambah. Nah, jadi nambah ini memberikan sesuatu dampak, bisa dampak positif, bisa dampak negatif.
1: Yep.
3: Kalau seandainya kita tidak bisa, sesuai dengan judul, memberdayakan lansia-lansia ini menjadi lansia yang sehat dan produktif.
1: Yeah.
3: Nah, malah nanti akhirnya kalau seandainya ini tidak kita betul-betul pikirkan dengan baik, maka tentunya akan menjadikan sesuatu dampak beban secara ekonomi. Dalam hal kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit-penyakit yang bisa muncul pada lansia-lansia ya, penyakit-penyakit degeneratif yang tentu akan menambah beban sesuatu hal yang terkait dengan pengobatan tentunya ya, pengobatan kesehatan pada lansia-lansia yang sakit-sakit ini. Jadi di saat inilah makanya temanya memang di sounding terkait dengan hal ini. Karena tujuannya kita harus menciptakan sesuatu bagaimana lansia itu walaupun dia sudah berumur ya, sudah berumur lanjut tapi masih bisa produktif.
1: Ya,
3: masih bisa bermanfaat, masih bisa memberikan sesuatu buat negaranya ya. Jadi inilah dia yang perlu harus kita harus kita pahami bersama supaya jangan lagi melakukan sesuatu underestimate dengan lansia ini. Jadi kalau sudah cerita lansia, berapa umurnya? 80 tahun. Terbayangkan dengan pakai tongkat, terbayangkan dengan naik kursi roda. Nah, gitu kan?
1: Iya, betul. Nah,
3: jadi kalau misalnya udah melakukan underestimate seperti tadi, akhirnya pikiran masyarakat ini masih kembali ke era zaman-zaman tahun 90-an, 80-an mungkin ya. Jadi masih menganggap sesuatu hal yang terkait dengan lansia ini, misalnya ada problematikanya ya, dianggap sesuatu hal yang biasa aja, memang kok udah tua begitu gitu. Nah, padahal itu sebenarnya sudah suatu pemikiran yang salah ya, karena ada beberapa hal penyakit-penyakit yang kita bisa cegah, ada juga misalnya memang kalau misalnya dia menderita sakit, kita juga bisa mengobati dengan baik. Sehingga hal-hal yang menyebabkan kondisi-kondisi itu menjadi sesuatu hal penyakit yang bertambah berat itu dapat kita cegah. Ya, kalau misalnya memang dia belum menderita ke situ, kita juga bisa cegah jangan sampai dia terjadi sakit. Nah, gitu. Jadi memang penting ya tema yang sekarang akan diangkat ini, supaya bukan hanya dari kami tenaga kesehatan, tapi dari masyarakat juga harus ngerti bahwasanya lansia saat ini bukanlah sesuatu lansia yang kita berpikirnya itu ya memang sudah sampai seperti itu kalau kita sudah tua. Jadi sehingga akhirnya trigger kita untuk membuatkan lansia yang seperti yang tadi sesuai tema ini nggak akan pernah bisa tercapai. Jadi makanya semua dari semua aspek ya, baik itu masyarakatnya, pemerintahnya, ya kita juga mungkin tenaga kesehatannya, baik yang di puskesmas, itu menjadi apa ya, ujung tombak kami ini ya, ujung tombak kami untuk mensosialisasikan ini di tempatnya, sehingga kesehatan lansia bisa lebih terjamin gitu.
1: Ya, okay. Ya. Kalau kata dokter Caca, sekarang lansianya itu pada update semua ya dok? Beda dengan zaman dulu.
3: Oh iya. Tapi update-nya ini kadang-kadang salah ya.
1: Seperti apa salahnya dok?
3: Jadi update mereka ini ada dalam konteks positif ya. Okay. Jadi sekarang ini di era zaman yang sudah mudah untuk mengakses informasi, ya kan? Jadi sedikit-sedikit kalau misalnya lihat ke Google ya, buka di Google. Nah ini sekarang kalau melihatnya yang salah ini gitu loh, yang saya bilang tadi yang buat kita ini akhirnya untuk meyakinkan dia lagi itu agak sedikit sulit, karena saya lihat segala macam, jadi dia, dengan keyakinan dia itu membuat kita tuh sulit untuk memperbaiki suatu informasi yang salah yang sudah dia dapatkan gitu, yang dianggap itu adalah sesuatu yang benar. Nah jadi ya perlu juga kita kasih informasi yang tepat ya, yang baik. Makanya itu saya bilang sebenarnya ini kan bukan kami aja nih yang di rumah sakit. Kami kan di rumah sakit ini kan limpahan dari beberapa rumah sakit daerah, puskesmas segala macam. Jadi ujung tombak kami ini sebenarnya yang lebih giat lagi untuk bisa mensoundingkan yang sesuai dengan tema kita tadi, sehingga masyarakat itu bisa lebih paham dia terkait dengan kondisi-kondisi kesehatan lansia yang tentunya dengan informasi yang tepat gitu.
1: Oke, baik. Dokter, tapi banyak banget nih stigma dari masyarakat, katanya lansia itu kayak anak-anak, dia kembali lagi ke anak-anak, masa balita, ya suka merengek-rengek kalau minta sesuatu. Itu benar gak sih? Apakah itu disebabkan karena penyakitnya sendiri atau karena usianya juga yang sudah tua?
3: Ini siapa dulu? Suruh Caca.
1: Boleh deh, dokter Caca dulu.
2: Jadi kalau cerita perilaku berarti kan ya,
1: iya benar,
2: mulai merajuk gitu ya, suka bad moodan cepet gitu ya. Harus dilihat dulu ada nggak konteksnya ini baru atau udah lama gitu ya. Kalau baru kita harus curiga, mungkin memang ada problem nih, problem baru. Tapi kalau memang udah dari dulu nih, makin tua makin cepet ngambek gitu ya.
1: Iya betul.
2: Mungkin memang ada problem yang tadi seperti yang dikatakan Dr. Dharma, bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa cegah atau kita bisa deteksi dini. Kalau kita lebih aware bahwa lansia itu jangan dipegang dengan stigma yang selama ini ada gitu. Jadi kalau udah mulai merengek, mengarajuk gitu, kita harus lihat dulu apakah memang sudah ada gangguan kognitif atau gangguan personality yang menjadi problem yang sering dijumpai pada lansia. Jadi bahasa awamnya, bahasa yang sering kita gaung-gaungkan itu sindrom geriatri. Jadi keluhan-keluhan yang lazim pada geriatri yang sebahagian masyarakat nganggap itu biasa.
1: Yeah.
2: Termasuk yang itu suka bad moodan, berubah tuh jadi suka kayak anak kecil lagi.
1: Iya, yeah, betul.
2: Suka lupa-lupa, nanyanya berulang-ulang.
1: Iya.
2: Yeah. Pegel jawabnya ya.
1: Iya, yeah, betul, betul.
2: Jadi memang akan lebih baik kalau kita semua paham bahwa yang semua itu ada itu tidak semuanya adalah hal alami. Ada gangguan-gangguan pada lansia yang memang kalau kita tahu, kita aware, kita cepat deteksi, kita cepat screening, jadi bisa, mungkin bisa diobati. Yang kedua, kalaupun tidak bisa diobati, adalah ada bagian dari pengaruh usia di situ. Kita bisa cegah jangan tambah cepat buruk. Yang ketiga, kalaupun kita aware, mungkin ada kondisi-kondisi yang kita bisa buat supaya kalaupun itu tidak bisa diperlambat, kualitas hidupnya tetap lebih baik gitu. Jadi yang tadi stigma bahwa lansia itu nggak apa-apa, memang makin tua tuh makin nyebelin gitu ya, makin suka merengkel gitu, nyerajuk, lupa gitu. Nah itu memang harus diluruskan nih gitu.
1: Ya, oke, okay. Kita dengarkan juga dari Dokter Dharma nih, dokter gimana?
3: Ya, kalau saya pikir tadi udah jelas ya dokter. Oh. Dokter Caca sampaikan, tapi ada mungkin tambahan ya, ada konteks tertentu.
1: Okay.
3: Ada konteks tertentu, bukan hanya kondisi yang terkait dengan penyakit, tapi ada simptom. Jadi lansia ini memiliki suatu kondisi simptom yang kadang-kadang nggak sama dengan dewasa. Jadi kalau misalnya orang dewasa itu mungkin dengan kondisi infeksi, ya kita contoh mungkin infeksi di paru misalnya ya. Kita berharap nih ada demam, ada konteks yang terkait dengan mungkin ada batuk, ada segala macam ya. Jadi bisa aja kondisi tadi yang tadi disampaikan muncul dengan keluhan seperti tadi.
1: Okay.
3: Udah kayak kok yang awalnya jadi pendiam, jadi banyak ngomong gitu.
1: Betul.
3: Yang awalnya dia orangnya cuek, kok sekarang ini kok jadi kayak orang merengek-rengek, kayak jadi minta diperhatikan. Yeah. Nah, itu kalau perubahan-perubahan yang munculnya itu tiba-tiba dengan kondisi yang seperti ini, yang awalnya enggak. Nah, itu jangan dianggap sesuatu juga yang, wah ini biasa gitu, dibiarin. Bisa jadi itu tanda awal bahwasanya itu pasien-pasien lansia itu sudah mengalami suatu kondisi yang perlu kita tangani lebih lanjut gitu. Nah, jadi itu juga konteks yang mesti harus disampaikan ke semua orang supaya masyarakat ini bisa lebih paham terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia-lansia. Mungkin kok tadi Dokter Caca sampaikan mungkin pada kondisi yang sudah lama gitu ya, memang seringnya begitu-gitu aja setiap hari.
1: Betul.
3: Tapi kalau tiba-tiba ada perubahan yang seperti itu muncul tiba-tiba, nah ini jangan-jangan, nah gitu, bisa ada sesuatu perubahan-perubahan ini ada yang menyangkut dengan kesehatannya. Dan ini kadang-kadang sering luput, karena nanti kalau udah seandainya ini sudah luput, takutnya waktu dibawa ke rumah sakit sudah terlambat untuk kita lakukan penanganan.
1: Oke, nah. Tapi benar nggak sih dok, katanya orang lansia itu pendengarannya sudah berkurang gitu?
3: Oh, kalau masalah pendengaran mungkin tentunya kita kembalikan lagi ya. Semuanya itu kan tergantung juga dengan masing-masing orang.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya memang kondisi-kondisi itu mungkin dari konteks yang dari lokasi mungkin ya. Jadi tentu akan tentu beda dia pada pasien masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang kebisingannya itu, konteksnya itu tinggi, dibandingkan dengan lansia-lansia yang mungkin tinggalnya di tempat kebisingan yang rendah gitu. Jadi semuanya itu akan sangat pengaruh terkait dengan hal itu, problematika yang terkait dengan penyakit. Mungkin sering mengalami problematika terkait dengan problem di telinga yang sering terjadi, apakah karena infeksi atau segala macam, itu juga bisa mempengaruhi cepatnya untuk terjadian gangguan pendengaran. Jadi enggak dikontekskan bahwasanya kalau lansia itu pasti nanti akan gangguan pendengaran. Nah, ini kita kembalikan nih bahasanya, karena masalahnya rata-rata semua itu menganggap seperti itu.
1: Iya, benar-benar.
3: Akibatnya nanti dibiarkan dan ini masih dianggap sesuatu yang enggak apa-apa. Kalau memang sudah kondisinya udah enggak bisa dengar, memang lansia memang udah begitu.
1: Iya.
3: Nah, kembali saya sampaikan contoh. Saya selalu mengambilkan satu contoh. Kita anggap ini sesuatu hal yang biasa kan, ketulian ini. Tapi pernah kejadian pada masa COVID itu, tahu nggak waktu itu zaman-zaman itu pada saat COVID, lansia mau siapapun itu diisolasi.
1: Iya benar.
3: Nah, diisolasinya tuh bukan diisolasi dengan orang yang tidak boleh masuk ke tempat ruang isolasinya, tapi dalam bentuk apapun, barang-barang pun tidak boleh masuk di situ. Nah, pernah kejadian-kejadian itu terjadi ya, pasien lansia yang tidak ada komunikasi sama sekali dengan kondisi yang tadi, karena mungkin dari gangguan pendengaran dia juga nggak bisa berkomunikasi yang baik dengan dokter dan perawatnya, alat-alat dia yang digunakan juga nggak ada, handphone nggak ada, dia nggak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kondisi meninggal dia tuh karena depresi akhirnya, dengan kondisi yang dia diisolasi di tempat itu, dia akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, tidur udah nggak betul lagi.
1: Yeah.
3: Kadang-kadang tidurnya itu ya sekedar tidur, tapi terbangun lagi dengan macam-macam bunyi itu, ting tung ting tung ting tung di ruangan isolasi itu kan. Nah akhirnya pasien meninggal bukan karena si COVID-nya, tapi karena kondisi itu membuat penurunan dari fungsi tubuhnya dan secara psikisnya yang buat kondisi itu akhirnya membuat akhirnya pasien ya tidak bisa kita tolong.
1: Benar,
3: meninggal.
1: Benar.
3: Nah, itu salah satu contoh yang ini. Ada lagi contoh-contoh lain. Contoh lain itu apa? Dengan gangguan pendengaran, risiko enggak kejadian-kejadian yang terkait dengan hal yang terjadinya kecelakaan? Tinggi.
1: Iya.
3: Apalagi kalau lansia-lansia yang dikasih izin dengan keluarganya untuk pergi bawa kendaraan sendiri.
1: Iya,
3: padahal pendengarannya enggak jelas, ya. Baik itu kendaraan mobil kayak kendaraan motor, cok bisa dibayangkan kita klakson dengan besar-besar tapi dia tuh masih terus melaju.
1: Iya benar.
3: Nah nanti bilang pula memang the power of mama misalnya gitu. Padahal sebenarnya bukan power of mama, pendengarannya nggak dengar lagi di pas ininya mak-maknya itu. Nah itu juga kan beresiko kan, kejadian-kejadian terjatuh ataupun nanti mungkin kecelakaan dengan kondisi-kondisi pendengaran yang nggak baik. Nah jadi ini juga menjadi sesuatu hal yang jangan lagi dianggap biasa. Itu bukan biasa, kita harus perbaiki. Kadang-kadang ada juga yang sudah di treatment dengan dokter THT, ada sesuatu yang gak enak rasanya di telinga ini. Akibatnya dia akhirnya gak mau pakai lagi. Dan keluarganya juga udah mengiyakan aja, udah gak pakai juga gak apa-apa. Gak bisa juga gitu.
1: Menuruti banget ya.
3: Kembali lagi ke dokternya, apa problematikanya. Karena jenis-jenis yang kita pakaikan di telinga ini banyak jenisnya juga, kayak handphone. Kita mau pakai handphone yang mana nih?
1: Iya betul.
3: Kalau kita mau pakai handphone yang 100.000 ya ininya layarnya mungkin agak buram-buram sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya udah yang canggih-canggih, wah ini cahayanya kayak udah hidup gitu kan segala macam. Di telinga juga sama seperti itu, alat pendengaran. Banyak jenis-jenisnya. Nanti kita diinformasikan apa kira-kira yang mesti harus dikerjakan. Jangan maksudnya yang sudah kita buatkan itu yang sudah benar, akhirnya kita tidak melakukan itu dengan baik. Yang berdampak nanti yang sayangnya ya ke lansianya sendiri, orang tuanya sendiri, terkait dengan hal yang tadi.
1: Oke, baik. Artinya kesehatan lansia itu sangat penting ya untuk dicek terus ya dokter ya. Tapi seberapa penting sih dokter Caca untuk kesehatan lansia?
2: Untuk masalah check up-nya gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi biasanya seperti tadi Dokter Dharma udah bilang, tidak semua gejala itu sesuai. Jadi bisa jadi dia malas makan tapi menggambarkan bahwa sebenarnya ada proses infeksi baru nih gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau nggak dicek, nggak ketahuan gitu ya. Termasuk tadi barusan cerita gangguan pendengaran. Mungkin sebenarnya bukan gangguan yang sudah lama, tapi mungkin apakah ada kotor sampah di kotoran di telinganya gitu ya. Sehingga dia memang menganggap, dia mah nggak tahu ya gitu ya, tapi nggak dengar, akhirnya jadi malas komunikasi, jadi terisolasi sendiri gitu ya. Jadi dengan atau tanpa gejala, memang lansia sebaiknya check up rutin.
1: Oke, itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali?
2: Sebenarnya tergantung, jadi secara umum kita lihat dulu nih, apakah dia termasuk kelompok yang rentan, atau yang pra-rentan, atau yang fit nih gitu ya. Kalau yang fit mungkin kita bisa lebih longgar, karena kita menganggap sebagai lansia dia cukup oke nih, staminanya, cadangan tubuhnya, kognitifnya oke gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih longgar, apalagi kalau nggak ada penyakit kronisnya, jadi bagus banget nih ya gitu ya lansianya. Mungkin bisa setahun sekali ya. Tapi kalau dia termasuk kelompok lansia yang rentan atau yang prarentan, biasanya kan tetap ada maksudnya dia menderita penyakit kronis ya. Nah kalau penyakit kronisnya termasuk terkontrol, mungkin sesuai dengan jadwal kontrol pengobatannya, misalnya bisa sebulan sekali atau 2 bulan atau 3 bulan sekali. Tapi kalau yang frail, dengan atau tanpa gejala, setiap ada perubahan yang Meriket. Jadi semua orang punya kebiasaan ya.
1: Yeah.
2: Ada perubahan dari kebiasaan itu harus dicek. Bisa aja nanti sebenarnya dia baik-baik aja, tapi seminggu terakhir udah malas makan. Udah bawaannya lebih melo, suka ngambek-ngambek gitu ya. Coba diperiksa. Jangan-jangan ada pencetus yang baru muncul yang harusnya bisa kita selesaikan gitu. Jadi jangan ditunggu buru, kayak tadi kata dokter Dharma. Kadang-kadang ketika dibawa udah bingung nih perbaikinya dari mana ya, karena udah kemana-mana ya. Jadi akan lebih bagus cek kalau dia rentan, lebih cepat jadinya. Kalau dia fit mungkin bisa setahun sekali.
1: Oke. Tadi dokter Dharma juga bercerita tentang lansia yang meninggal karena depresi. Ya. Itu gimana sih dok cara keluarga menjaga kesehatan mental atau kesehatan depresinya seorang lansia?
2: Saya dulu ya, okay. Jadi kalau cerita depresi itu sebenarnya kan gangguan yang memang mudah sekali diderita lansia, susah kita mendeteksi sekali periksa, karena kadang-kadang kan lansia nggak langsung terbuka ya, gitu ya. Misalnya kita dengar dari keluarga nih, ibu udah malas makan, ibu udah malas ikut acara di lingkungan, ibu udah bawaannya di kamar aja gitu ya. Gitu. Jadi penting sekali untuk kita aware, terutama keluarga. Keluarga yang memang hari-hari ketemu sama si pasien, si lansia nih gitu. Karena dia yang paling tahu kebiasaan, perilaku, terus personalitinya gitu ya. Depresi itu adalah salah satu gangguan mental yang memang harus kita screening setiap kita cerita soal lansia nih gitu. Harus dicek. Kenapa? Karena memang lansia itu kelompok yang sudah banyak pengalaman hidupnya. Jadi pandai memasking ya, pandai menutupi. Kayaknya dia baik-baik aja gitu ya. Padahal dia sedih, dia moodnya sudah mulai lebih sering sedih.
1: Oke, berarti dari keluarganya dong yang harus peka banget.
2: Yes. Jadi kita memang berharap lini pertama itu justru bukan nakes, tenaga kesehatan, justru keluarga, orang sekitar yang memang paham ya rutinitas si lansia.
1: Oke, kalau dari dokter Dharma gimana dokter cara mencegah depresi?
3: Ya mungkin sama dengan dokter Caca juga ya. Jadi intinya sih sebenarnya komunikatif ya. Karena kadang-kadang kita nih di Indonesia ini nggak pernah, atau bukan nggak pernah mungkin ya, kurang, jarang sekali untuk berkomunikatif dengan ibu kita sendiri. Jadi kita anggap sesuatu itu kalau kita minta tolong pasti bisa lah itu mama kita ini, ibu kita ini, ya. Padahal kalau misalnya kita mungkin bisa ngambil kumpulan dari orang-orang tua yang kita anggap tuh mereka orang anak-anaknya bilang nggak apa-apa, itu pasti mungkin ada mungkin sekitar 50-60% ada sesuatu hal yang di hati dia itu nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak karena ada pernah kejadian ini kalau nggak salah saya pasien saya atau pasien dokter Caca dulu waktu kami pendidikan, ya itu lansianya ini sering kali masuk rumah sakit. Rehospitalisasi ya istilah kami ya, dua minggu balik lagi, seminggu balik lagi gitu ya. Jadi suatu saat pada saat kondisi ruangannya itu sepi, kebetulan saya waktu itu saya jaga ya, saya sepi. Nah ini kayaknya lansianya ini kayak agak enggak enak, kita lihat mukanya, raut mukanya ini enggak enak.
1: Masam mukanya.
3: Jadi agak ini maksudnya enggak ada rasa mukanya ini kalau kita lihat auranya itu aura kusam itu. Jadi kita masuk cerita pelan-pelan, tanya pelan-pelan terkait dengan kesehatan segala macam lah ya. Habis itu nanti saya tanya baru urusan ke anak-anaknya, ke cucunya segala macam. Nah jadi siap selesai dari situ baru dia mau terbuka. Dia ungkapkan lah, boleh saya curhat dengan dokter? Ya boleh. Boleh, silakan Bu. Selama ini saya nggak bisa menolak apa yang disuruh dengan anak saya itu kepada saya. Nah, sebenarnya sanak saya kenapa nggak ngerti kondisi saya sendiri, memang yang saat ini yang nggak memungkinkan untuk bisa melakukan sesuatu yang dia harapkan tuh ibunya tuh mampu untuk mengerjakannya gitu. Maksudnya dalam konteks apa saya bilang yang kerjaan yang berat, apa ibu masak, suruh masak dari pagi sampai sore atau mengerjain apa dari pagi sampai sore? Enggak dong. Jadi apa juga, saya nggak sanggup lagi ngurusin cucu saya.
1: Oke.
3: Saya nggak sanggup lagi urusin cucu saya. Tapi di satu sisi ini cucu saya. Kalau nanti ini saya anggap saya tidak mampu, berarti nanti apa pikiran dari anak-anak saya? Berarti saya nggak sayang dengan cucu saya ini.
1: Iya, benar.
3: Nah, sebenarnya kan ini bisa diselesaikan dengan komunikasi.
1: Benar.
3: Maksudnya hal-hal yang seperti apa yang orang tua kita ini yang nggak mampu untuk ngerjakan itu, ya kan? Jadi dengan kondisi komunikasi inilah mungkin akan terjalin sesuatu yang pas yang kita bisa harapkan dari kemampuan dari si orang tua kita itu, sehingga orang tua kita itu merasa yang sesuatu yang dianggap dia tuh yang nggak mampu itu terakomodir gitu dengan diskusi tadi. Ya, pada rasanya nggak mungkin juga onen kita sebagai nenek itu menolak untuk menginikan cucu kita ya dalam tanda kutip ya, apalagi kita di Indonesia. Tapi di satu sisi tertentu kesehatan itu yang membatasi kemampuan dia untuk mengurusi cucunya itu. Nah, jadi kondisi-kondisi inilah yang perlunya untuk berkomunikatif sebelum kita memberikan sesuatu terkait dengan kerjaan tambahan dalam tanda kutip untuk si nenek kita ini. Kita seharusnya dulu harus berkomunikasi dulu lah yang baik dengan ibu kita ya. Supaya nanti solusinya apa yang terbaik menurut kita dan juga menurut ibu kita. Jadi sehingga ibu akan tidak akan memberatkan beliau untuk melakukan sesuatu apa ya, istilahnya menjaga anak, menjaga cucunya gitu ya. Pada saat anak-anaknya itu memang dalam kondisi tidak ada di tempat gitu ataupun mungkin dalam kesibukan tertentu gitu. Jadi ini nih yang paling sering kali terjadi dibandingkan dengan hal-hal yang lain ya.
1: Iya.
3: Tapi ini memang konteks yang paling sering karena kebiasaan kita, mungkin nggak tahu sih apakah ini jadi sesuatu budaya, nggak tahu juga sih. Jadi setiap udah kita memasuki fase-fase yang tinggal nunggu cucu, tinggal nunggulah sebentar lagi cucu kita akan dan kita akan ngurusin lagi si cucu-cucu ini.
1: Iya,
3: gitu.
1: Betul.
3: Nah, Jadi saya pikir ini contoh ya Mas Tapo, walaupun masih ada lagi yang lain problematika-problematika yang terkait dengan depresi yang bisa muncul pada lansia. Tapi yang kondisi-kondisi seperti ini sepertinya lebih banyak ini, cuma masih termasking. Jadi enggak tercurahkan gitu. Takutnya nanti salah ngomong jadi anaknya jadi tersinggung atau segala macam.
1: Betul.
3: Nah, itu tadi Dokter Caca bilang, enggak. Jadi karena udah pengalamannya ini udah masa hidup dia udah begitu banyak yang dia lalui. Nggak nampak dia kalau kita memberikan sesuatu itu sebenarnya dia sebenarnya nggak suka, cuma nggak nampakkan itu. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau diskusi terkait dengan itu pasti terbuka, apalagi dengan ibu kita sendiri kan
1: ya,
3: pasti terbuka, terbuka pasti. Ya, bisa kita sampaikan ini. Oh kalau gitu solusinya kalau begini bisa mak, bisa kalau gini mungkin kita tambahkan gini kan mungkin bisa. Nah, itu sudah sama-sama klop, silakan. Jadi sehingga nggak memberikan suatu beban ya, walaupun dalam tanda kutip kan sebenarnya kalau seandainya mungkin si ibu itu mungkin dengan kondisi yang fit, kayak sudah saya bilang kan ada fit, ada yang tidak fit ya, mungkin nggak ada problem. Tapi kalau kondisi mamanya kita mungkin jalannya aja udah pakai tongkat,
1: disuruh jaga cucu,
3: suruh jaga cucu lagi, udah cucunya udah lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, naik ke atas tangga sana, ngolok mau pakai perosotan ke bawah. Nah ini yang kayak gini kan buat jantungan neneknya di bawah, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
1: Betul.
3: Ya mungkin itu ya.
1: Oke, sebenarnya Dokter Dharma apa sih yang paling dibutuhkan perhatian oleh lansia terhadap keluarganya itu?
3: Jadi sebenarnya perhatian dari keluarga itu lansia nggak banyak kali minta sih sebenarnya, nggak banyak. Tapi ya kan itu tadi karena pengalaman hidupnya itu sudah gimana ya, asam garam, pahit apalagi itu, nggak semuanya udah ada tuh dengan lansia. Jadi yang pertama komunikasi, komunikasi itu kan sekarang ini juga kan udah bagus ya. Ya kalau misalnya memang gak sempat untuk video call, ya minimal telepon. Dengar suaranya aja lansia itu udah senang.
1: Iya betul.
3: Nah kalau misalnya lagi ditambah lagi dengan kita nampakkan dengan video call, tambah lebih senang lagi.
1: Betul.
3: Kalau kita datang pergi lihat, tambah lebih senang lagi. Jangan dianggap kalau lansia itu gak ada nelpon kita dan gak pernah ada naik nanya kita, merasa mama kita ini gak apa-apa nih. Ya kan? Ya, kan seringnya kan kayak gitu kita. Betul, ya. Nah, padahal satu hari kenapa lah anak saya kok hari ini enggak ada hubungi saya ya?
1: Kepikiran ya?
3: Ada apa ya? Cuma lansia ini enggak akan nelpon nih.
1: Ya menunggu ya.
3: Enggak nelpon dia. Mm-hmm. Itu memang bawaannya kayak sepertinya. Kayak sekarang mama saya juga gitu. jadi itu kok dia tanya kayak mana ma, itulah kemarin mama sakit sebenarnya, tapi nggak berani nelpon, mungkin sibuk. Nah, jadi artinya di sini adalah komunikasi itu penting. Jadi komunikasi penting. Dengan komunikasi itu aja kita ngomong aja, tuh dengar suara kita sendiri, orang tua dengar suara anaknya, itu sudah cukup. Itulah yang membuat semua semangatnya bisa numbuh, ya. Kondisi-kondisi yang terkait dengan macam-macam, depresi, kayak mau anxiety, kayak kecemasan, ya, anxiety, depresi, atau mungkin gangguan tidurnya juga bisa terkoreksi dengan kondisi yang tadi itu, yang nggak berpikiran di sepanjang hari, kenapa anak saya nggak hubungi saya, kemana sebenarnya anak saya nih, apa saya ada bangga? Itu, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ini kan menjadi sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa aja. Tapi dengan lansia ini dampaknya luar biasa.
1: Ya, penting banget ya.
3: Penting. Ini. Jadi makanya saya bilang poin nomor satu adalah komunikasi. Komunikasi itu paling penting. Jadi dengan komunikasi itu masih terus kita jalinkan hubungan silaturahmi ya. Sama kita anaknya dengan orang tua kita. Saya pikir itu ya.
1: Oke, baik. Oke, dokter Caca, ini gimana sih peran tenaga medis geriatri dalam membantu lansia dan dengan berbagai penyakit kronis, tapi tetap mandiri?
2: Jadi kita semua kepengen lansia itu seberdaya mungkin, semandiri mungkin ya. Yeah. Si lansianya juga sebenarnya nggak kepengen kan minta tolong. Toh dia pernah di fase yang dewasa, yang semua bisa ngerjain dan punya tanggung jawab. Jadi biasanya lansia itu nggak ada yang kepengen tergantung sama orang, gitu ya. Tapi seiring perjalanan hidupnya ada keterbatasan, ada penyakit kronis yang bikin dia mulai terganggu nih fungsinya, gitu ya. Jadi seperti apa sih kita membantu dia? Yang pertama bukan kita dulu, yang pertama adalah keluarga. Jadi yang paling kenal adalah keluarga. Keluarga tuh bantunya sampai mana sih? Kita tuh sebenarnya kepengen seperti yang dikatakan Dr. Dharma. Jadi komunikasi itu perlu banget. Itu vitalnya kan, supaya lansia ini jangan muncul nih problem-problem baik fisik maupun psikis. Nah, dengan komunikasi tambah atensi, keluarga akan tahu sebatas mana sih ibu bapak saya itu bisa beraktivitas, gitu kan? Sebatas mana sih ibu bapak saya itu maunya kemana, ngapain? Berharapnya apa dari anak-anaknya dan untuk hidupnya gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, kita bisa mengadjust nih, bisa mengerjakan apa sebaik mungkin harapan orang tua kita. Dan buat lansia sendiri, saya sebenarnya perlunya apa sih dari anak saya? Saya sebenarnya bisa ngerjain yang mana yang saya bisa kerjakan sendiri. Jadi kalau keluarga sudah aware, mungkin sebenarnya tenaga medis malah tidak terlalu banyak berperan. Karena semakin mandiri dia, semakin bagus dia, keluarganya perannya jadi berkurang. Kalau keluarga sudah berkurang, perannya si lansia mandiri, kualitas hidupnya akan lebih bagus. Kita berharapnya tidak ada gangguan penyakit yang bisa mengganggu aktivitas dia. Nah, itu lebih bagus. Biasanya kualitas hidupnya akan lebih bagus kalau dia mandiri. Tapi kalau lansianya ini rentan atau ringkih lah, yang mudah sakit, mudah ada keluhan gitu ya, keluarga pasti punya peran yang lebih banyak nih untuk ngebantuin hari-harinya.
1: Iya, betul.
2: Nah, di situ mungkin nanti nakes akan mulai berperan. Jadi misalnya termasuk untuk kontrol kesehatannya, termasuk untuk mengevaluasi nih perlu ditreat yang mananya, atau mencegah jangan sampai ada ikutan. Misalnya nih, tadi kan kalau kita cerita penyakit kronis mana sih yang paling sering, biasanya hipertensi dan diabetes. Hipertensi dan diabetes itu adalah penyakit yang banyak serantai-rantainya. Dari diabetes dan hipertensi bisa stroke, bisa sakit jantung, bisa terganggu ginjal.
1: Iya, komplikasinya jadi, banyak ya.
2: Iya, jadi nakes punya peran untuk mencegah nih. Tergantung kondisi si lansia, jangan sampai deh ada komplikasinya gitu. Nah, di situ peran nakes sudah mulai berperan. Tapi makin ringkih seorang lansia, makin banyak nakes yang makin banyak peran nakes di situ gitu. Termasuk kalau ada gangguan berarti harus dirawat. Kalau ada gangguan kesehatan harus dirawat dengan atau tanpa penyakit kronis. Gitu. Jadi semua kita berharap lansia itu harus berdaya nih, harus punya kualitas hidup yang bagus, harus bisa beraktivitas mandiri supaya nanti peran nakesnya berkurang, peran keluarganya juga kalau bisa berkurang dia makin mandiri. dan dia pasti lebih happy kalau mandiri, ya kan? Gitu.
1: Betul. Oke. Ini menarik banget ya dokter ya, untuk cerita kita mengenai lansia. Mana tahu nanti ini bisa saya implementasikan nanti kalau udah tua.
2: Iya. Kita menabung dari sekarang supaya jadi lansia yang lebih gitu ya.
1: Iya, betul-betul. Tapi mengingat waktu nih dok, nggak cukup lagi ya untuk kita bahas lebih lanjut. Mungkin di closing statement ini boleh deh pesan dari dokter mengenai mewujudkan Indonesia berdaya, apa harapan dokter terhadap kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesejahteraan lansia. Dokter Caca dulu boleh?
2: Oke, silakan. Baik. Kalau kita cerita lansia, kita akan cerita satu orang yang kita sayang, orang tua, orang yang kita tuakan, dan kita cerita kita di masa depan.
1: Iya, ya, betul.
2: Kita di upcoming life gitu. Jadi harus berpikir bahwa kita mau hidupnya happy dan aktif, ya. Karena dengan happy dan aktif, kualitas hidup kita akan lebih bagus. Nah, dengan berpikir begitu, kita akan mempersiapkan kita baik keluarga ataupun kita sebagai tenaga kesehatan ataupun kita sebagai lansia, mempersiapkan lansia yang sudah ada di rumah nih dan kita nantinya sehat sesehat mungkin gitu ya dengan kondisi yang ada. Jadi harus di harus ada satu kesadaran bahwa hidup sehat itu perlu. Yang kedua, harus berpikir bahwa hidup positif itu wajib. Yang ketiga, harus memulai dari hari ini. Jadi itu semua bisa dicapai asal kita berniat, merencanakan dan memulai.
1: Oke, niat, merencanakan dan memulai. Yes. Oke, dari Dokter Dharma boleh dok pesan untuk keluarga agar terus mendukung lansia tetap sehat, mandiri dan memiliki kualitas hidup yang baik.
3: Iya, saya mungkin tambahan aja ya. Saya pikir konteks tadi itu penting, itu disampaikan dengan Dokter Caca. Kalau saya mungkin lebih condong ke kondisi tolonglah mulai saat ini jangan menganggap sesuatu hal yang sudah biasa itu menjadi hal yang biasa, karena itu kadang-kadang nanti akhirnya waktu kita datang ke rumah sakit untuk berobat menjadi hal yang luar biasa yang sulit kadang-kadang untuk kita tangani secara baik gitu, karena sudah telat untuk kita datang ke rumah sakit. Tips saya pada semua lansia bahwasanya hidup kita ini memang akan terus menua ya, tapi apakah menua ini akan menjadi suatu menua yang semuanya lansia ini sakit? Ya, tentu tidak. Semuanya tergantung dari kondisi kita. Prinsipnya adalah yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi semua nikmat-nikmat yang sudah Allah beri sama kita. Syukuri semua apa yang sudah Allah beri sama kita. Jadi jangan nanti suatu saat ada suatu penyakit ataupun apapun. Nah, ini sudah mulai merasa kenapa saya, kenapa Allah berikan ini sakit ini sama saya, kenapa enggak orang lain. Jadi artinya kurang syukur yang sudah diberi kesehatan sama Allah. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita harus melakukan suatu pola hidup yang sehat. Jadi pola hidup yang sehat ini bukan hanya aktivitas fisik yang kita lakukan, tapi kita juga harus bagaimana memberikan makanan asupan yang baik, minuman yang baik, bisa istirahat dengan cukup, ya. Itu juga merupakan prioritas yang paling penting yang harus kita lakukan pada lansia. Jadi tanpa ada yang tadi itu saya sampaikan, gak akan mungkin pernah ada lansia yang akan bisa lebih baik kesehatannya bila yang tadi sudah saya sampaikan, Dokter Caca sampaikan, itu tidak dijalankan dengan tepat gitu. Nah, jadi makanya saya pikir itulah tadi di awal saya sudah sampaikan perlunya sesuatu ujung tombak di bawah ini, dari baik itu keluarga ya, habis itu dari puskesmasnya itu sendiri, posyandu, puskesmas segala macam itu, yang bisa memberikan sesuatu informasi yang baik gitu terkait dengan apapun yang terjadi pada lansia, sehingga kondisi-kondisi ini bisa memberikan sesuatu dampak yang baik ya pada pasien lansia. Karena mungkin di tahun 2026 ini nanti akan keluar nih buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
1: khusus lansia,
3: khusus hanya untuk lansia aja. Sampai sebegitunya lah pemerintah itu juga memperhatikan bagaimana lansia ini.
1: Ya, betul.
3: Bagaimana lansia ini yang harus menjadi sesuatu yang aktif dan produktif ya Dr. Caya, yang berdaya, sehingga pemerintah memberikan subtema ini ya tujuannya untuk itu gitu. Jadi sampai dibuatkan sesuatu peraturan-peraturan yang sudah yang dibuatkan dengan Kemenkes, bagaimana pelayanan kesehatannya baik dari bawah sampai nanti atas itu semua sudah diatur semuanya, sehingga tujuannya untuk mempermudah lansia bisa menjadi sehat dan produktif gitu.
1: Ya,
3: nah, mungkin itulah berita saya.
1: Oke, baik. Berarti jangan cuman hanya duduk di rumah
3: ya,
1: jaga-jaga cucu doang ya, Dok.
3: Iya.
1: Lansia itu harus produktif, Bang.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Dokter Caca, Dokter Dharma sudah berbagi ilmu di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan lansia yang mendengarkan ini ya bisa diimplementasikan lah ya dalam menjaga pola makan, asupan yang bergizi, serta kesehatan-kesehatan mental juga.
3: Insyaallah.
1: Ya, ya. Oke, okay, dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, boleh nanti Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, okay, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal info.

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

di Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen Japva Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta.

0: Costa ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Paolo Fanoli, mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui.
0: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit. Dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar. Tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana benar tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Match Day Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bagus untuk pelatih memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di dalam area pertandingan Dewa United masalah lo main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pada gelar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di hari weekend ini, ya kan? Walaupun di sebagian dari kita masih disibukkan dengan pekerjaan mungkin ya. Ada juga yang lagi santai di pantai mungkin, ada juga yang lagi santai di kafe, ada juga yang lagi santai di warkop, yang lagi santai di rumah, yang lagi rebahan sambil scroll sosial media, terus mengupdate informasi-informasi terkini. Nah, tentunya Pro 1 di siang hari ini, pendengar juga akan update informasi nih untuk Anda mengenai LPP RRI Banda Aceh mengunjungi Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Aceh kemarin. Dan ini dalam rangka untuk memperkuat dukungan terhadap siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI Banda Aceh. Nah, pendengar, kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha atau LPU LPP RRI Banda Aceh bersama dengan Bapak Wahidin Esos, juga mewakili Kepala LPP RRI Banda Aceh. Dan terus juga pendengar, yaitu Pengelola Layanan Publik Fazil SSMIKOM, serta Tim Konten Media Baru Sri Atifanur S.Kom dan juga Sarah Triandini AMD. Rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Pertuni Aceh M. Nur Abdullah yang mewakili Ketua Pertuni Aceh Eriwati MPD. Nah, pendengar, dalam kunjungan tersebut ini merupakan tindak lanjut arahan Direktorat LPP RRI Pusat untuk menyosialisasikan dan juga mendukung siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI. Dan hal yang sama juga disampaikan, yaitu M. Nur Abdullah, rasa terima kasih kepada pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh atas perhatian terhadap penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Aceh melalui Pertuni. Dan juga rasa syukur harapan penyandang tunanetra untuk menikmati siaran Piala Dunia melalui radio akhirnya dapat terwujud ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi ini selengkapnya dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Di siang hari ini kembali kita update informasi untuk Anda. Namun sebelumnya juga cuaca di siang hari ini ya cukup kondusif ya pendengar, cukup kondusif untuk Anda yang ingin melakukan kegiatan di luar ruangan mungkin ya, karena cuacanya juga tidak terlalu terik ini ya, ada semi-semi mendung sedikit lah ya. Oke, pendengar kabar baik tentunya di siang hari ini datang dari pemerintah Kota Banda Aceh yang mana menyerahkan bonus dan juga penghargaan kepada Kafilah MTQ Banda Aceh yang berprestasi pada ajang MTQ Provinsi Aceh di Pendopo Wali Kota Banda Aceh. Dan ternyata Kafilah tersebut telah berhasil meloloskan 23 nomor lomba ke babak final meski Kota Banda Aceh finish di posisi juara kedua pada perhelatan tersebut. Nah, selain itu juga pendengar tentunya capaian itu belum cukup ya, dan Banda Aceh harus menargetkan kembali untuk merebut gelar juara umum pada MTQ Provinsi Aceh nanti di tahun 2027 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan Banda Aceh tercatat telah 10 kali meraih juara umum dengan gelar terakhir diraih pada MTQ 2023 di Simelu. Nah, pendengar, tentunya Wali Kota Banda Aceh juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan, daya, masjid, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembinaan Al-Quran secara berkesinambungan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Dan di siang hari ini, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang mungkin bisa menjadi nostalgia Anda, yaitu darinya Once dengan judul Delva. Selamat mendengarkan.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komentar.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan tentunya di siang hari ini, saya Khaira masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang ini, ya barangkali untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang dan juga selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital serta streaming rri.co.id bahkan di frekuensi langsung 97.7 FM. Pendengar, ada juga sebagian dari Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, tetap santai aja, pasti bakalan sampai juga kok di tempat tujuan Anda ya. Kalau misalnya sudah sampai di tempat tujuan Anda, jangan lupa untuk memberi kabar kepada orang-orang yang menunggu kabar Anda, karena satu pesan sangat berharga dan juga sangat penuh maknanya ya. Oke, untuk Anda juga yang sedang di rumah lagi mempersiapkan masakan untuk keluarga tercinta, hari ini lagi masak apa sih, boleh dong sharingnya di WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445 ya. Barangkali nanti masakan Anda atau cerita Anda di siang hari ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang sedang kebingungan untuk masak apa di siang hari ini, ya kan? Atau untuk Anda juga yang sudah atau yang sedang makan siang ya di siang hari ini, boleh juga dong untuk memberikan pendapat Anda juga, atensi Anda melalui WhatsApp kami. Ya, Anda makannya apa, makan di mana, dengan siapa, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk orang lain yang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Untuk yang sedang rebahan ya, yang sedang rebahan di rumah ya, dikarenakan sudah lelah beraktivitas sudah dari tadi pagi ya. Mungkin kalau siang hari ini waktunya sejenak untuk menarik nafas sebentar, melepaskan penatnya, melepaskan kelelahannya dari segala aktivitas dan juga pekerjaan Anda. Dan nanti jangan lupa juga untuk kembali mencharger energi Anda kembali ya. Supaya aktivitas Anda nanti biar tambah semangat, biar ada energi baru ya, biar tetap produktif kembali ya. Oke, di siang hari ini pendengar, kembali saya hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda istirahat, untuk menemani Anda makan siang. Dari ya Peter Pan dengan judul Kupu-kupu Malam. Selamat mendengarkan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biar

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini, pendengar 15 menit lagi, kita juga akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Dari Studio Pro 1, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

أكل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengurangkan.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, program penanggulangan bencana hidrometeorologi digelar di Kuta Baru. Berita lainnya, di Seperindak Aceh gelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota jelang Idul Adha. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
3: Di seluruh Aceh Besar. Jadi kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini. Sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
2: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Informasinya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah Disperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kop UKM Aceh Utara Irwandi menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Syamtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
5: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara, kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok, yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh, yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
4: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan.

0: menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar Alam, menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Bener Mulia. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wehpesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wehpesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya disampaikan Dia Novritaria.
4: Program Pasar Murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan, secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000, dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
5: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras 16.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 limping. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Dan subsidinya pun 6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya 216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda 2.000 di minyaknya.
4: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu, warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya, harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
6: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tu kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya. Jangan 500 karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang enggak dapat kebagian kuponnya.
4: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Pernahkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, di siang hari ini dalam 100% Indonesia sudah saya hadirkan beberapa lagu yang lagi hits banget di sosial media ya. Oke, apalagi di kalangan Gen Z ada dari Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, kemudian Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ya. Dan di siang hari ini ya pendengar, untuk Anda yang ada di rumah, mudah-mudahan 100% Indonesia ini bisa menjadi pengantar tidur siang Anda ya, barangkali dengan mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Pro 1 di siang hari ini. Dan pendengar, seperti biasa untuk 100% Indonesia tentunya akan saya buka nanti setelah Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini masih bareng aku Khaira, walaupun kemarin kita ketemu dalam 100% Indonesia juga ya, hari ini kita ketemu lagi, mudah-mudahan jangan bosan ya untuk mendengarkan suara saya. Oke, bisa melalui 0651 44336, atau di 0852 8285 4445 ya. 100% Indonesia, kembali saya hadirkan lagu darinya Nabila Taqiyah, Sementara Bukan Selamanya. Nanti setelah itu juga ada lagu darinya Narif Besalamah, Bergema Sampai Selamanya. Selamat mendengarkan.

menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Hai pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, selamat siang untuk Anda yang masih stay mendengarkan Pro 1 hingga siang hari ini, dan kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Ya, cuaca di luar memang sangat panas ya. Mudah-mudahan dengan Anda masuk ke Pro 1 di siang hari ini, ya suasana Anda juga semakin panas. Enggak dong. Mudah-mudahan cepat reda, suasananya dingin ya kan. Jangan panas-panas kayak cuaca. Boleh dong melalui line telepon di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445 ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Babe.
1: Iya, Babe Patimura. Iya. Udah sekali ya.
0: Di tempat Babe mati lampu atau enggak siang
1: mati
0: ini?
1: Mati lampu semalaman dari 6:30 sampai jam 6 pagi tadi.
0: Ya ampun.
1: Sekarang sudah mulai ya kembali ya.
0: Mandi keringat dong semalam Babe.
1: Ya?
0: Mandi keringat dong tadi malam.
1: Oh, jelas.

0: sekali. AC tidak hidup, kipas angin tidak bisa hidup. Waduh.
1: Aduh.
0: Tidak bisa tidur.
1: Nggak bisa tidur, terus ngapain iya, Babe semalaman?
0: Teringat, tapi teringat Kairan. Kairan bisa tidur apa enggak nih?
1: Ah, yang betul. Modus banget ini, Babe. Sama, ya. Mau diputarin lagu apa, Babe?
0: Nah, ini Selamat Tinggal dari Fatman Ijen. Ya?
1: Selamat Tinggal. Dari?
0: Iya.
1: Dari siapa, Babe?
0: Fatman Ijen, ya. Selamat Tinggal judulnya.
1: Fatman Ijen.
0: Selamat tinggal masa lalu ya, kita aja.
1: Oke, salamnya untuk siapa?
0: Salamnya untuk Kaira yang sangat menanti-nanti kedatangnya ke Babe Patimura ya. Kedatangannya ke Babe Patimura, walaupun itu hanya hayalan ya. Iya.
1: Oke, baik Babe.
0: Dan lagi untuk di Darussalam itu sawah.
1: Betul.
0: Dan ada juga siapa lagi itu ya?
1: Siapa, Bang?
0: Yang di Semelu.
1: Bang Rijal.
0: Rijal dan juga dan itu semua-semua lah bagi pendengar Indonesia banget ya. Mm-hmm. Indonesia tanah air beta. Pusaka Abadi Nan Jaya.
1: Mantap.
0: Indonesia sejak dulu kala dipuja, puja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe untuk nyanyinya di siang hari ini dengan cuaca yang sangat panas ya. Aduh, terima kasih sudah menghibur saya di studio ya, Babe ya. Oke, lagu dari Babe, 5 Minutes, judulnya Selamat Tinggal ya. Coba kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Ya, halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Kaira yang paling cantik.
1: Di Pro 1.
2: Di Air Force 1 ya paling cantik, ada yang lain penyiar ya.
1: Mau puterin lagu apa Kak Fitri siang ini?
2: Dari Citrani yang lagu terbarunya tuh lagi single sekarang kan, Tak Atat Apa.
1: Oh yang... enggak ada, Pro 4, silakan ke Pro 4. Yang mau lagu seperti itu silakan ke Pro 4 ya, di Pro 1 tidak tersedia.
2: Ya udahlah, jagalah dia yang kusayang gitu.
1: Jagalah dia yang kusayang. BTW di tempat Kak Fitri mati lampu atau gimana?
2: Iya, mati lampu. Aduh.
1: Sekarang lagi mati lampu ini?
2: Enggak, ya, aman karena ada hidup sekarang.
1: Oh, aman ya.
2: Ya. Apalagi kan tadi malam panas sekali Kaira. Besok pagi baru hidup jam ya. Apa? Agak jam 6 gitu habis salat subuh. Udah ini, udah hidup lampunya.
1: Ya, sama kayak Babe berarti ya, mandi keringat ya.
2: Tapi biar keringat, udah mandi dong, udah selesai gitu ya kan.
1: Iya. Oke, salamnya untuk siapa Kak Fitri?
2: Salam pertama Pak Kaira, selalu dalam wa Allah dari berkesehatan terus Kaira ya. Kata nyamut, dan bersebab penyak lepasat pada Aceh, selalu. Kalau udah masuk Babe, udah heboh kayaknya.
1: Gak apa-apa dong, terhibur kita semua.
2: Buat Babe juga tadi, selalu Babe. Buat Kak Yana di Lawaru, Kak Lia Kepul, ada Bang Deddy, Pak Idrus di Ketapa, selalu penyamut. Buat Dul, Kak Diana di Sigli, dan buat semua aja. Yang lagi konser Erik Pusat pada Aceh. Spesial buat Bang Mar ya, bentar lagi Bang Mar kan, jam 3 kan.
1: Gak tahu nih, coba tumbak aja, saya gak tahu ya Kak. Tapi di jadwal Bang Dimas nih.
2: Biasa ya, jam 3 sampai jam 5 malaman. Tadi Fitri udah tengok di Instagram RI kok.
1: Oh iya, udah di upload ya flyernya ya.
2: Iya, udah.
1: Berarti bang, ya, kayaknya nanti Bang Amar.
2: Bang Amar salah dialog kan, jam 3 sampai jam 4, jam 5 lah.
1: Iya, gitu betul.
2: Aku kacun Maria lagi ya, terima kasih ya. Semoga beliau selalu dan suatu taklah. Itu aja, Kaira.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadwal Bang Amar udah ada yang catat ini ya. Kita buka lagi pendengar kesempatan untuk Anda yang masih ingin bergabung di sesi yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo. Ini ada orang enggak sih? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
3: Salam.
1: Iya, dengan Pak Idrus, benar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Idrus ya.
3: Iya, betul. Iya. Saya monitor selalu sama ini.
1: Siap, bagus, bagus, bagus. Mau request lagu apa, Pak Idrus? Ya, terputus deh. Ini kayak jaringan ya, gangguan ya. Mungkin kalau untuk yang terkendala dengan jaringan boleh di WhatsApp Pro 1 aja ya di 0852-8285-4445. Tapi saya masih mau menunggu satu penelpon lagi di sesi yang pertama ini melalui line teleponnya di 0651-44336. Pendengar kita sapa kembali yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Kak Salwa. Di mana posisinya Kak Salwa?
4: Di Kebun Tomat.
1: Kebun Tomat.
4: Kayak ada ngamping neng ya.
1: Oh iya ya, ngapain lagi ngadem karena panas mati lampu?
4: Iya, nunggu di bawahnya biar dingin gitu.
1: Sambil makan rujak.
4: Enggak, santai aja sih.
1: Santai-santai aja. Oke, mau diputerin lagu apa di siang ini?
4: Lagu dari ini aja deh, dari apa ya, lagu baru itu ya. Enggak baru-baru kali sih. Kalau Nadif udah putar belum ya?
1: Nadif?
4: Ah.
1: Tadi ada sih Nadif sebelum buka request Bergema Sampai ya? Selamanya.
4: Enggak bisa lagi ya?
1: Lagu itu juga.
4: Enggak bisa, kalau judul lain enggak bisa ya?
1: Kalau judul yang lain bisa.
4: Oke deh, aku bawa ini aja, Penjaga Hati ya.
1: Penjaga Hati, baiklah, salamnya.
4: Oke deh buat Kera, deh, selamat tugas, semoga sukses walaupun sendirian kali ya.
1: Gak ada, ini lagi ditemanin sama Pak Pengelola.
4: Oh, operator, ada.
1: Operatornya belum sampai ini.
4: Oke deh, selamat tugas buat kalian deh. Terus buat Rizal di Semelu juga, apa kabar? Semoga sehat sama ya, sama keluarganya. Juga Bang Isan di Padang Piji. Selamat siang, selamat menyambut weekend ya besok ya.
1: Iya, betul.
4: Lebaran juga mau deket ya?
1: Iya, bener.
4: Ayah, aku deh kali nanti gak sempet lagi atau ya, mohon maaf lah dibatin semuanya deh.
1: Siap.
4: Udah masak nih ya. Udah masuk sih ya, belum ini ya. Oke deh, makasih banyak kira gitu.
1: Sama-sama
4: aja, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebaran mau dekat. Berapa hari lagi sih? Berapa hari lagi Pak Pengelola lebarannya? Tiga hari lagi ya. Oh, 4 hari lagi, kata Pak Pengelola 4 hari lagi. Oke, kita hadirkan dulu lagu darinya 5 Minutes dengan judul Selamat Tinggal. Salam mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi berdepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada di sesi yang kedua dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Tadi ada requestan dari Aulia Maulana atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ol, Bang Ol ya. Minta diputarin lagu darinya Ari Lesmana dan juga Enau dengan judul Sesi Potret. Salamnya untuk semua aja kata dia. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian juga di WhatsApp Pro 1 yaitu ada siapa ini? Bang Heru di Lampaseh. Assalamualaikum Bang Heru, 100% Indonesia. Saya ingin diputarkan sebuah lagu dari Indra Lesmana dengan judul Indra Lesmana dengan Ari Lesmana sama kah? Dengan judul Aku Ingin. Salam buat Kaira, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah ya, serta salam untuk pendengar setia RRI Banda Aceh. Oke, baik, terima kasih ya. Kita buka lagi kesempatan melalui line telepon di 0651 44336 ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Pak Idrus masuk kembali.
0: Oke, Pak Idrus masuk lagi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mau request lagu apa Pak Idrus?
1: Lagu lawas saya mau. Mengapa tiada maaf?
0: Mengapa tiada? Ya? Mengapa tiada maaf?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Dari Bob Tutupuli.
0: Waduh, dari Yunisara yang ada ini.
1: Nah, boleh.
0: Oh, Bob. Apalah. Bob.
1: Judulnya penting.
0: Bob Tutupuli ada juga? Mau yang mana?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ah, boleh, boleh.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Ya, pertama untuk Kera. Selamat bertugas. Semoga panjang umur, mudah rezeki dan panjang. Tak tahu. Ya, habis itu buat siapa tadi? Yang pertama masuk ni siapa ni?
0: Babe.
1: Ah, Babe Petimura, salam yeah. Kenal Babe.
0: Oke.
1: Okay, selama Babe tidak nampak, dengar suaranya di apa di udara ya. Habis itu buat Fitri tadi, terima kasih atas salamnya. Dan untuk semua yang lagi mantau RRI Banda Aceh.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tadi, Pak Idrus di Pekanbadai ya. Request lagu lawas katanya. Oke deh, kita hadirkan dulu pendengar lagu darinya sesi darinya Enau dan juga Ari Lesmana maksudnya dengan judul Sesi Potret. Selamat mendengarkan.

0: lihat deh kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu terakhir dalam 100% Indonesia darinya Rosa dan juga Ariel Noah dengan judul Nada Nada Cinta. BTW untuk saat ini ya, Kota Banda Aceh lagi diguyur hujan ringan ya. Ringan apa sedang gak tahu lah, pokoknya coba cek aja informasi selengkapnya di bmkg.go.id ya. Dan pendengar di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Khaira harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya juga akan ada rekan Amar yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh Sore. Dan selamat siang menjelang sore, sampai jumpa.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masatu RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, baik yang bersama kami di kanal 97,7 FM MHz dan juga yang mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming www.rri.co.id serta pemirsa yang menyaksikan kami lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar kali ini di Banda Aceh sore ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda sama-sama kita berinteraksi nanti di dalam dialog Green Radio untuk hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini juga sudah hadir bersama kami narasumber untuk dialog Green Radio pada sore hari ini ada Ibu Insinyur Seka di yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Seka.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Apa kabar nih Bu?
2: Alhamdulillah di, baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Tadi ya, lancar Bu ya perjalanan ke sini ya?
2: Iya, alhamdulillah lancar.
1: Iya, dan kebetulan juga sampai di sini juga sebelum sebelum hujan tadi ya.
2: Iya, iya. Syukurnya sebelum hujan.
1: Baik, dan di kesempatan kali ini apa dengar kita akan membahas pengolahan limbah di rumah tangga ya, atau limbah domestik di rumah tangga Bu ya,
2: iya,
1: seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Jadi penasaran Bu, ini sebenarnya kalau kita membahas limbah domestik rumah tangga itu sebenarnya secara sederhana itu seperti apa nih Bu, limbah domestik itu?
2: Baik, kalau kita membahas limbah sebenarnya ada yang limbah cair, ada yang limbah padat, tapi mungkin kita sering mengenalnya sebagai limbah padat itu adalah sampah gitu. Kalau limbah cair itu mungkin dari septic tank yang dari domestik. Mungkin hari ini kita lebih detail membahas terkait dengan limbah domestik yang kategori padat atau sampah. Untuk okay, limbah itu sendiri dari mungkin dari secara aturannya ya di 2008 itu pertama kali ada aturan tentang pengolahan sampah di Indonesia gara-gara adanya tragedi Lewi Gajah. Mungkin kalau kita ingat kenapa HPSN itu selalu Hari Peduli Sampah Nasional itu di 21 Februari selalu kita lakukan karena mengenang tragedi Lewi Gajah itu di 2008, 21 Februari 2008. Semenjak saat itu pemerintah kita membuat undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah.
1: Baik ya. Dan pendengar ini kami mungkin kita beritahu sekali lagi ya. Nama lengkap narasumber kita

0: untuk sore hari ini adalah Insinyur Syarifah Seka Fatma MT ya. Dan saat ini sudah aktif sebagai sekretaris dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Araniri Banda Aceh. Dan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, pendengar, kita akan membahas pengelolaan limbah domestik rumah tangga. Berarti tadi kita sudah membahas ini seperti apa sebenarnya limbah domestik, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas limbahnya itu berarti dari versi padat, Bu ya?
1: Iya, versi padat.
0: Padat ya, kalau tidak cair ya?
1: Iya, tidak cair.
0: Tidak cair ya. Dan nah, Ibu, kalau seandainya dari tadi ya, bukan soal padat ini juga, mungkin sebenarnya seberapa serius ini, Bu, masalah limbah domestik ini untuk di kota Banda Aceh dalam pengamatan Ibu sendiri ini?
1: Baik, kalau kita bahas pengelolaan sampah secara keseluruhan di Indonesia itu, ini adalah isu yang sudah lama ada bahkan sampai hari ini. Kalau kita bahas kota Banda Aceh, kita lihat sama-sama di TPA Kampung Jawa, itu sudah overload ketinggian di atas 27 meter yang harusnya dalam aturannya itu sekitar 23 sampai dengan 25 meter MDPL. Nah, penyebab overload ini karena tadi semakin tingginya jumlah penduduk itu akan berefek juga semakin banyaknya konsumsi sampah yang dihasilkan, ditambah juga dengan lifestyle kita yang apa-apa GoFood, Gojek, bawa pulang ke rumah atau makanan, dibandingkan dengan lifestyle orang-orang di sebelum tahun 2015. Nah, gara-gara itu juga menyebabkan overloadnya TPA. Sebenarnya kalau kita bahas permasalahannya, itu adalah tidak terpilahnya di sumber sehingga menyebabkan semua sampah itu masuk ke TPA. Dan tuh saat ini makanya TPA Kota Banda Aceh kita itu sudah menjadi transfer station aja. Jadi sampah-sampah dari Banda Aceh dibawa ke Kampung Jawa, dari Kampung Jawa dibawa ke TPA Blang Bintang. Dan kondisi TPA Blang Bintang itu walaupun besar, tapi juga estimasi akan penuhnya juga enggak terlalu jauh lagi dari tahun 2026 ini.
0: Baik, jadi saya juga teringat ini, Bu. Kebetulan juga kami di program Halo RRI ya sempat berinteraksi, berkonsultasi juga nih dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Itu memang mengatakan volume sampah Banda Aceh saat ini memang sudah sangat tinggi sekali karena memang jumlah penduduknya sendiri juga meningkat drastis ya. Ini mungkin bisa kita bilang sudah semakin banyak ini orang dari luar Banda Aceh, bahkan dari luar provinsi Aceh ini pindah ke Aceh, pindah kota Banda Aceh lebih tepatnya ini untuk bekerja, gue. Iya, tapi memang betul. Seperti juga gue katakan tadi ya, sekarang budayanya itu ya itu tadi apa, beli makanan lewat online.
1: Iya, dianterin. Dianterin. Jadi kalau bisa kita lihat bungkus kuah satu, nasi berbungkus, terus kota di luar kota dibungkus lagi, di luarnya dibungkus lagi dengan plastik.
0: Baik, ya. Bu, jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri sebagai masyarakat warga kota Banda Aceh, sebenarnya seperti apa nih, Bu? Kita harus mengelola sampah kita itu supaya ini tidak berdampak kepada kesehatan kita dan juga maksudnya lebih ke lingkungannya itu sendiri bagaimana? Ya,
1: baik. Mungkin kita mengenal dari tahun 2005 itu namanya 3R ya, reduce, reuse, recycle. Walaupun di 2017 itu Bappenas sudah mengeluarkan 9R. 3R PR kita belum selesai, sekarang sudah ada 9R. Cuma 9R ini dia menekankan sampai cara berpikir pun sudah termasuk kita menyelesaikan masalah. Artinya ketika kita mau pakai tumbler atau mau beli dari botol, itu juga termasuk dalam 9R. Kalau 3R hanya upaya, misalnya kita mereduce, mereuse, recycle. Tapi kok 9R dia lebih luas, sehingga ketika kita menilai suatu kota itu sudah melakukan praktik daur ulang, dari berpikir pun sudah dengan mengganti, shifting produk-produk tadi gitu.
0: Oke, saya jadi penasaran nih, Bu, dengan yang apa tadi yang 9R ini, Bu ya. Ini apakah juga termasuk dengan misalnya semacam kalau di beberapa perusahaan besar itu, Bu, mungkin apa kita bilang ya, memang yang franchise-franchise kopi lah, Bu ya. Itu mereka menyediakan promo kalau membeli dengan tumbler itu ada potongan diskon. Apakah itu juga termasuk salah satu upaya penyelamatan lingkungan hidup, Bu? Karena kan berarti kalau kita pakai tumbler kan otomatis tidak apa yang namanya perusahaan itu juga mengurangi kap plastik ya. sudah tentu itu juga termasuk dalam kebijakan itu nggak, Bu?
1: Iya, betul. Pengurangan plastik sekali pakai itu juga termasuk dalam kategori 9R. Tapi kalau kita bahas 3R hanya upaya setelah kita pakai. Okay. Tapi 9R bahkan sebelum kita menggunakan itu sudah kategori 9R. Harapannya apa? Supaya terukur semua sampah-sampah yang digunakan. Jadi kita juga punya lagi meneliti ya, mungkin jurnalnya belum publish, terkait dengan plastik sekali pakai di kafe dan resto di Kota Banda Aceh. Itu kita sudah ada berapa sampling beberapa kafe, resto, berapa plastik sekali pakai yang dine in. Karena kalau take away kita susah untuk men-tracknya. Itu sudah pernah diteliti juga.
0: Sudah pernah diteliti ya. Berarti memang penelitian ini udah berlangsung lama ya, Bu, berarti ya?
1: Iya, sudah berlangsung lama.
0: Oke, baik, Ibu. Dan sebenarnya kalau dari kita sendiri, apakah ada pola pengelolaan limbah rumah tangga, Bu, untuk warga Aceh saat ini dan sudah berjalan cukup baik, ataukah mungkin masih jauh dari standar yang ada?
1: Baik.
0: Seperti ditetapkan oleh pusat gitu, Bu.
1: Iya, sejauh saya melihat rasanya Banda Aceh ini memang dia selangkah lebih bagus ya dibandingkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Di Kota Banda Aceh sendiri kita punya pengolahan di subsistem paling terkecil di sumber, namanya waste collecting point. Nah, itu sekitar 20-30 rumah memilah sampah ibu-ibu yang sebagai orang di depannya nih, penggeraknya adalah ibu-ibu. Kalau seingat saya sih sudah ada 18 titik, karena di UIN tuh sudah bangun satu WCP, itu titik ke-19. Harusnya mungkin lebih banyak lagi ya dari yang saya ketahui. Nah, di waste collecting point itu terjadi pemilahan sampah di sumber, sehingga hanya sekitar 20% yang dibawa ke TPA. Bandingkan kalau seluruh warga Kota Banda Aceh melakukan program WCP ini, hanya 20% yang masuk ke TPA. Selebihnya dibawa kemana? Selebihnya itu akan dibeli sama DLHK atau Bank Sampah Universitas Syakwala.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi memang itu juga menjadi sirkular ekonominya masyarakat WCP itu. Jadi nanti jadi kebetulan kita juga punya desa binaan yang ada di Lam Dingin, yang ada di Pelanggahan. Yang di Lam Dingin itu bisa per 3 bulannya mereka dapat 1,5 juta dari hasil tukar sampah itu.
0: Biasanya yang ditukar itu sampah seperti apa nih?
1: Sampah yang tukar botol, tutup botol, kemudian sampah karton. Itu yang ditukarkan selama 3 bulan.
0: Berarti yang masih bisa reuse dan juga recycle berarti, Bu, ya?
1: Betul ya. Nah,
0: kalau misalnya memang mau untuk di reuse mungkin oke lah, Bu, ya. Mungkin kalau di reuse itu kan bisa kita gunakan, baik itu masih dalam kondisi aslinya atau sudah kita modifikasi, Bu, ya. Kalau untuk recycle itu apakah dia harus dihancurkan terlebih dahulu atau memang masih bisa digunakan tapi mungkin ada sistem pembersihan khusus itu, Bu, kalau recycle?
1: Oke, baik. Untuk DBCP sendiri sebenarnya pengolahan sampahnya itu hanya memilah dan membersihkan. Harapannya apa? Supaya kalau bersih sampah yang dinilai itu lebih tinggi dibandingkan sampah yang tidak bersih masih bergabung. Termasuk kalau kita lihat botol aqua, plastik labelnya dipisahkan, tutupnya dipisahkan. Ini juga membuat sampah itu lebih bernilai dibeli sama pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang melakukan recycle. Maksud saya itu tim yang kurang setuju terhadap DIY-DIY sampah ya, yang biasa dilakukan. Kayak misalnya bungkus mie dijadikan tas. Karena problemnya apa? Itu bisa kita jadikan pameran, tapi tidak bernilai jual. Siapa yang mau pakai plastik yang sudah digabung-gabung, tapi ada tulisannya mie sedap, tulisannya Rinso, yang biasa DIY-DIY kita lakukan. Nah, harapannya adalah sampah-sampah ini dicacah, kemudian pihak ketiga jadikan meja, jadikan gantungan kunci. Itu lebih menarik dibandingkan dijadikan DIY yang tadi gitu. Jadi memang saat ini kita permasalahannya adalah kita belum ada pihak ketiga untuk mengolah itu di Provinsi Aceh. Jadi ketika sudah sampai di pihak ketiga yang transporter tadi yang membeli dari WCP, itu kemudian bawanya ke Medan semua.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita belum ada pihak yang mengolah biji plastik itu.
0: Oke. Berarti PR kedepannya itu di Aceh harus ada.
1: Ya, industri. Ya, Bu, ya, harus ada industri, betul.
0: Oke. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Mungkin kalau punya pertanyaan bisa lewat telepon di 0651-44336 ataupun bisa juga lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, ini menarik sekali juga nih, Bu Seka, ini terkait dengan limbah domestik ini ya, dan bagaimana mungkin pandangan Ibu dan sebenarnya seperti apa limbah domestik itu bisa digunakan kembali ataupun juga bisa didaur ulang sebetulnya. Kalau tadi kan tadi karena Ibu sempat membahas kalau tas dari Indomie ini tidak punya nilai jual, tapi mungkin lebih lebih bermakna itu kalau dibuat meja ataupun lainnya. Ini saya teringat Sobota, Bu.
1: Oh, iya.
0: Jadi mereka memanfaatkan botol bekas ini bisa dibuat menjadi meja dan bahkan sofa. Itu apakah memang punya nilai jual juga, Bu?
1: Iya. Sebenarnya kursi yang banyak dijual-jual sekarang juga banyak yang berasal dari plastik HDPE. HDPE itu kalau kita lihat dari tutup botol, tutup botol adalah salah satu jenis HDPE. Makanya tutup botol lebih mahal dibandingkan botol aquanya, karena botol aqua itu termasuk kategori PET. PET biasanya lebih murah. Karena plastik HDPE ini ketika dicacah, dileburkan, itu dia lebih kuat sehingga menjadikan meja, kursi itu lebih bagus memang dibanding mereka juga akan beli itu karena kalau mereka pakai biji plastik bukan dari daur ulang itu harganya lebih besar. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah opportunity untuk kita lah.
0: Baik ya. Kalau misalkan ada nih, Bu, mungkin sampahnya itu dihancurkan terus jadi semacam bubuk ataupun serbuk apa gitu, Bu, terus diproduksi kembali itu sebenarnya gimana nih, Bu?
1: Oke, prosesnya ya.
0: Prosesnya.
1: Oke, prosesnya itu adalah sampah-sampah yang HDPE itu bisa dicacah jadi biji plastik. Biji plastik itu kemudian yang dipanaskan, dileburkan, baru dibentuk. Entah, nah masalah bentuk itu adalah kita mau membentuk seperti apa. Kalau mungkin di Banda Aceh itu ada namanya Kami Kita, ya saya pernah tahu.
0: Okay, yeah.
1: Di Kami Kita itu ada, mereka punya meleburkan sendiri, menjadikan gantungan kunci sendiri, itu dari plastik-plastik HDPE yang dikumpulkan. Itu cuman karena masih skala kecil, jadi mereka tidak menampung banyak sampah-sampah yang dari luar gitu. Kalau kita punya industri di Kota Banda Aceh, itu saya rasa semua sampah tuh nggak usah dibawa ke Medan. Dengan tidak dibawa ke Medan, artinya itu menekan kosnya juga ya. Kita ngolah di sini, kita jual lagi di sini.
0: Iya, kebetulan kita juga pernah nih dialog sama Kami Kita.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Iya, iya, dan memang sempat dibahas juga sebelumnya ya. Dan ini menariknya, Bu, ya, saya jadi teringat lagi ini kemarin kami sempat juga ini melakukan dialog UMKM. Ini produk anyaman dari bambu, Bu, ya. Jadi penjual ini mengatakan sisa-sisa dari anyaman bambu itu juga tidak langsung dibuang, tapi dia dia merecycle-nya itu seperti ini, Bu. Saya ada sisa, lalu dibuatnya itu semacam bukan ember ya, apa namanya itu, seperti bak keranjang itu, tapi ukurannya kecil sekali, itu dijadikan gantungan kunci.
1: Wow, ya, menarik ya.
0: Itu juga salah satu bentuk ini, Bu, ya. Berarti kan bisa di-recycle dan juga punya nilai jual tersendiri kan, Bu, kalau gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, dan kalau dari Ibu sendiri ini melihat apakah saat ini di Kota Banda Aceh kebijakan pemerintahnya sendiri sudah cukup efektif, Bu, untuk menangani persoalan limbah domestik?
1: Baik. Kalau saya melihat sejauh ini secara program mereka sudah tadi yang saya bahas tadi selangkah lebih maju daripada kabupaten kota lain. Cuman karena kita kendala di lahan ya. TPA kita sudah penuh, kita nggak punya lahan lainnya. Kita juga punya banyak titik-titik TPS 3R, jadi TPS 3R itu adalah tempat pengolahan sampah berbasis 3R tadi yang diberikan kepada KSM, artinya yang diberikan ke gampung-gampung untuk dikelola. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah berubah struktur gampung, berubah aturan lagi sehingga menjadikan TPS 3R itu nggak jalan-jalan lagi. Padahal di situ sudah diberikan sama PUPR mesin-mesin pencacah, sudah diberikan alat-alat pengomposan, sudah diberikan ruang-ruangan juga. Jadi sekali bangun TPS 3R itu biasanya kisaran 600 sampai 700 juta. Itu. Jadi sayang kalau itu tidak dimanfaatkan.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Berarti kalau untuk saat ini sebenarnya, Bu, untuk regulasinya dinilai sudah cukup ya, dan belum ada yang hal-hal urgent untuk dijadikan celah, Bu, ya, untuk menambal gitu.
1: Iya, betul. Terutama juga pemerintah Kota Banda Aceh itu sudah bagus, sudah ada turunan-turunan dari aturan pengelolaan sampah. Yang udah pasti biasanya di setiap kabupaten itu ada satu. Nggak mungkin kabupaten kota tidak ada aturan tentang retribusi.
0: Okay.
1: Retribusi sampah sudah pasti ada. Nah, tapi Kota Banda Aceh dia punya turunan-turunan lain seperti perwal terkait dengan nggak boleh pakai plastik sekali pakai di swalayan, di mall, itu sudah ada. Kalau nggak salah 111 tahun 2020. Juga ada perwal di 2017 terkait dengan WCP tadi. Jadi secara aturan regulasinya Kota Banda Aceh ini sudah memikirkan ke depan bagaimana menguatkan permasalahan-permasalahan ini melalui perwal-perwal tadi supaya ketika nanti terjadi operasi tangkap tangan gitu ya, itu udah kuat alasan-alasan orang yang mau ditangkap, termasuk dengan sudah ada juga tim yang satgas kalau kita bakar sampah.
0: Okay.
1: Itu sudah ada juga tadi. Iya. Jadi secara regulasi Kota Banda Aceh sudah memikirkan ketika punya program A untuk mendukung program A tersebut menyediakan perwal gitu.
0: Oke, okay, berarti ini perwalnya juga harus bisa berkolaborasi dengan institusi lain Bu ya, karena terakhir yang saya dengar ini seperti beberapa tahun lalu pada saat kami melakukan dialog bersama BPBA juga, itu sebenarnya sudah ada himbauan untuk tidak membakar sampah sembarangan, apalagi saat ini banyak titik panas di Aceh. Ini juga sempat dikonfirmasi oleh BMKG juga waktu itu Bu ya. Berarti ini juga sudah termasuk ya, tidak boleh sembarangan sampah karena titik panas sehingga bisa menimbulkan kebakaran.
1: Iya, iya. Saya rasa harusnya menimbang aturan-aturan dari atasnya lagi ya sebelum masuk ke perwal.
0: Wah, banyak sekali nih.
1: Iya.
0: Banyak sekali yang harus diperhatikan dan juga harus dipahami ya. Betul. Oleh masyarakat Kota Banda Aceh dan juga mungkin di Kabupaten Aceh Besar ya. Iya. Nah, kalau dari kita sendiri Bu, mungkin sebagai masyarakat umum yang awam ini sebenarnya bagaimana nih Bu, mungkin metode yang praktis ini untuk mengolah atau juga mengelola limbah rumah tangga sehingga ini sebenarnya di rumah sendiri pun tidak perlu teknologi canggih.
1: Yeah.
0: Teknologi sederhana pun jadi, itu bagaimana nih Bu?
1: Oke, okay. Kalau kita lihat dari data SIPSN, jadi sistem persampahan ya secara nasional di semua kabupaten kota yang ada di Indonesia, mayoritas di atas 50% adalah sampah organik. Artinya sampah organik ini banyak bersumber dari sampah rumah tangga dibandingkan kantor, intansi-intansi. Maka solusinya adalah, itu setengah ya, setengah dari sampah yang dihasilkan itu adalah organik. Maka solusinya adalah mungkin dari rumah kita bisa sampah-sampah yang tidak habis biasanya ya, yang tidak habis makan, atau jadi ada istilahnya food waste dan food loss. Food loss itu misalnya kayak tangkai cabai, memang gak bisa kita makan nih, ini harus kita buang nih gitu. Food waste itu adalah sampah yang udah kita makan tapi gak habis. Nah, keduanya ini penyumbang gas rumah kaca juga nih. Makanya kalau studi kasus lebih lanjut lagi nanti ada greenhouse gas itu ya, gas rumah kaca itu kaitannya besar dengan komposisi CH4 yang ada di TPA. Itu penyumbang terbesar dibandingkan CO2. Cuman kenapa CO2 yang lebih banyak? Karena kendaraan lebih banyak dibandingkan jumlah TPA-TPA yang ada. Jadi solusi dari sumber itu yang pertama adalah sampah-sampah bisa dibuatkan kompos. Kompos misalnya Kota Banda Aceh kita bisa tahu ya, jarang orang punya lahan lebih luas dari rumah. Misalnya rumah langsung lahan parkir gitu. Nah, solusinya adalah kita bisa pakai komposter bag. Komposter bag kita beli secara online bisa, kita beli di tempat-tempat pupuk bisa. Kita masukkan semua sampah-sampah makanan kita sisa tadi atau yang food loss tadi ke dalam komposter bag, kemudian kita beli aktivator. Fungsi sebenarnya secara alami kompos-kompos itu dia bisa membusuk sendiri. Dengan bantuan aktivator itu mengurangi bau dan bikin lebih cepat dia matang. Itu E4 namanya ya. Kita bisa beli di toko-toko pertanian, kita gabungkan dengan organik-organik yang kita punya, kemudian kita tutup. Nanti besok itu lagi tambahkan lagi sampah sisa kita tadi, tambahkan E4 lagi, habis itu kita tutup lagi. Itu kisaran paling lambat 30 hari itu sudah matang komposnya dan bisa kita gunakan untuk semacam apa ya, taman-taman yang ada di rumah.
0: Berarti sebenarnya dari apa yang kita makan, sisa kita makan itu bisa kita manfaatkan kembali sebagai pupuk
1: ya,
0: untuk
1: betul.
0: Tanaman di rumahnya.
1: Betul.
0: Berarti mungkin yang ini juga termasuk ini Bu ya, sempat di dialog Green Ready sebelumnya itu, kalau nggak salah air dari sisa kita cuci beras pun bisa juga dimanfaatkan.
1: Oh iya betul. Iya, karena itu pupuk, aktivator ya? Juga.
0: Aktivator juga.
1: Iya, ya? Termasuk ke aktivator juga. Dia mengaktifkan mikroba-mikroba yang ada, jadi sumber makannya.
0: Ini berarti lebih cocok di tanaman yang di tanah atau bisa juga buat anggrek? Bukan kan kalau anggrek kan nggak ditanam ya? Ada ada yang medium tanamnya tuh kalau nggak salah pakai arang ya?
1: Iya,
0: itu juga berarti.
1: Nah, sebenarnya ini lebih ke pupuk tanah ya, karena dia memperbaiki unsur hara N, P, sama K yang ada di tanah.
0: Oh, baru tahu nih ternyata ada unsurnya dari air bekas gitu ya?
1: Yeah.
0: Berarti sebenarnya air bekas kita cuci beras itu sebaiknya memang ditampung dulu Bu ya, untuk dijadikan aktivator untuk tanaman di rumah ya. Tapi sebelumnya harus ditanam pupuk dulu ya berarti ya?
1: Iya betul, karena dia menjadi aktivator yang penggerak mikroba-mikroba yang ada di tanah.
0: Oke Bu, ini tadi karena Ibu sudah sempat bahas bank sampah, mungkin kalau sampai saat ini Ibu lihat apakah konsep bank sampah ini juga sudah berjalan baik dan bisa jadi model relevan Bu? Mungkin yang kita lihat sekarang berarti di Universitas Syekh Kuala ya, itu Bu, iya. Apakah bisa diterapkan itu Bu di kota-kota lain mungkin?
1: Kalau bank sampah, sebenarnya saya kurang setuju strategi bank sampah itu, jangan sampai masyarakat menganggap lebih banyak menghasilkan sampah semakin bagus karena lebih banyak uangnya.
0: Iya,
1: nah
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Sebenarnya yang paradigma yang harus kita selesaikan juga, jangan sampai. Jadi tuh kami punya yang tadi ya, binaan WCP-WCP itu, mereka merasa bangga menghasilkan sampah yang banyak karena merasa bangga banyak menghasilkan uang. Gitu. Padahal konsepnya adalah kita menekan dulu nih, jangan pakai sampahnya. Makanya di 9R itu dia bertingkat, ada R1, R0 itu memang strategi yang memang harusnya nggak dilakukan lagi gitu. Jadi ada R1, R2 sampai R9. Jadi harapannya sebenarnya itu dulu bank sampah. Kalaupun mau tetap dibuat bank sampah seperti sekarang, saya rasa bisa mungkin dibuat jangan per kilogram gitu, tapi per orangnya yang diberikan reward.
0: Okay.
1: Jadi konsistensi dia untuk memilah, bukan seberapa kilogram dia memilah. Karena kalau seberapa kilogram dia memilah, dia merasa anaknya yang jajan banyak itu dia senang, dia yang beli perlengkapan banyak yang sampah itu dia senang. Menurut saya itulah diberikan reward orang yang konsisten dibandingkan per kilogram tadi.
0: Baik. Berarti sebenarnya pun kalau bisa itu dari semua orang itu harus punya pemahaman manajemen limbah Bu ya. Berarti
1: betul.
0: Jangan oh iya kalau kita tukar ini duit banyak.
1: Duit banyak, ya sampaikan ke orang lain nanti dengan bangganya dia bilang dia menghasilkan uang yang besar dari pertukaran gitu. Jadi nanti berlomba-lomba jajan nih jadinya. Berlomba-lomba menghasilkan sampah, padahal sebenarnya itu PR juga untuk nantinya gitu.
0: Oke, bagi sebenarnya lebih cocok itu menahan Bu ya.
1: Iya.
0: Menahan. Karena juga banyak jajan juga kurang bagus buat kesehatan.
1: Kesehatan betul.
0: Kesehatan. Iya, jadi iya. Kalau pagi kalau kurang gerak ya.
1: Iya, itu juga iya, PR. Iya,
0: PR juga itu jadi. Bu, mungkin sebelum kita akan rehat sejenak untuk jeda, mungkin saya punya pertanyaan ini. Kalau dari kota-kota di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri itu sebenarnya ada nggak Bu mungkin kasusnya itu sama dengan Aceh dan mereka ini berhasil mengolah sampah dan kira-kira dari keberhasilan mereka itu bisa nggak diterapkan di provinsi Aceh itu Bu?
1: Oke, sebenarnya program WCP Waste Collecting Point itu juga berasal dari programnya Jepang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi ada staff DLH itu diminta ke Jepang itu Bu Rida untuk mempelajari itu selama 5 bulan. Awalnya sebenarnya programnya adalah mereka belajar ke Aceh bagaimana cara trauma healing paling cepat untuk tsunami.
0: Okay.
1: Awalnya programnya itu karena dilihat orang Aceh lebih cepat bersyukur setelah tsunami dibandingkan mereka. Mereka lebih lama terpuruk gitu. Awalnya itu program itu. Kemudian karena sama-sama bertukar program, jadi Ibu Rida ini diminta ke Jepang untuk mempelajari apa yang bisa dibawa nih ke Aceh. Nah, setelah itu di 2015 barulah diterapkan WCP pertama itu ada di Gampung Aludia Tengoh. Gitu. Jadi kalau dilihat ada juga yang diadopsi dari Kota Banda Aceh. Yang sebenarnya menurut saya harusnya sih di semua kabupaten kota di Aceh harus mengadopsi hal-hal itu karena lebih bagus menjalankan program. Karena kalau kita bahas sampah ini manajemen sebenarnya, bukan teknis. Jadi ketika bahas manajemen harusnya dari hulu ke hilir. Nah hulunya dulu dari sumbernya dulu nih diselesaikan dengan program-program tadi.
0: Baik, ini menarik sekali ini obrolan kita Bu Seka, tapi kita akan jeda dulu sejenak, kita rehat dulu dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Dialog Green Radio akan kembali setelah jeda berikut.
2: Banda Aceh sore ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita juga masih membahas limbah domestik rumah tangga, masih bersama Ibu Seka yang saat ini hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik, Bu Seka, ini kita karena Ibu berasal dari UIN, Bu ya, dari UIN Araniri Banda Aceh, mungkin kita mau membahas kalau dari sudut pandang Islam itu sendiri, Bu, sebenarnya bagaimana nih seorang Muslim menyikapi tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan limbah rumah tangga itu, Bu?
5: Ya, mungkin kita sering mendengar ya, Pak ya, terkait dengan kebersihan sebagian dari iman. Gitu. Nah, juga kita kalau lihat kitab-kitab fikih itu dimulai dari taharah. Jadi bersuci memang. Jadi kalau kita bahas terkait dengan tanggung jawab kita di muka bumi ini, juga kita di surah Al-Baqarah ada terkait dengan kita khalifah di muka bumi. Itu juga jadi tanggung jawab kita untuk memastikan keberlanjutan ke depannya anak cucu kita. Kalau bayangkan sekarang TPA Banda Aceh penuh, estimasi itu harus ditutup. Kita pindah ke TPA regional Aceh Besar yang ada di Belam Bintang, punya Banda Aceh dan Aceh Besar. Kalau estimasi di 2032 penuh, pindah lagi tempat. Bayangkan berapa gunung sampah yang punya, yang kita hasilkan di generasi kita. Jadi generasi-generasi selanjutnya kehilangan lahan yang pertama ya. Yang selanjutnya efeknya adalah tadi gas rumah kaca semakin panas. Kita udah lihat hari ini cuaca semakin meningkat gara-gara tadi efek domino. Kita menghasilkan sampah, sampah menghasilkan CH4. CH4 itu merupakan salah satu penyebab gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu bisa meningkatkan suhu bumi. Sehingga efek-efek dari domino ini akan semakin besar di tahun-tahun mendatang kalau tidak kita kurangi dari hari ini. Dan hari ini juga adalah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Seperti itu, Pak, menurut saya. Tanggung jawab kita sebagai Muslim khususnya.
4: Emang dari kitanya sendiri, Bu, ya?
5: Iya, betul, dari kitanya sendiri.
4: Oke, baik. Bu, ini kita mau kenalan dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Araniri, Bu, ya. Ini sudah berapa tahun ini, Bu, berjalan?
5: PSLH UIN Araniri sendiri sudah ada di tahun 2023.
4: 2023, berarti sudah sekitar 3 tahunan, Bu,
5: ya? Sudah 3 tahunan,
4: ya. Kalau sampai saat ini, Bu, mungkin apakah sudah ada semacam kajian ataupun program yang sedang berjalan nih, Bu, terkait mungkin ya sedikit banyak tentang sampah dan juga limbah domestik rumah tangga itu, Bu?
5: Baik. Di tahun 2024 kita sudah mengkaji tentang circular economy. Nah, 9R yang saya sebutkan Bappenas tadi itu adalah kajian circular economy yang dikeluarkan Bappenas untuk diadopsi di beberapa kota. Jadi kita mengkaji di Lunga karena itu kemarin kita kerjasama sama PTSBA. Mereka ingin membuat bagaimana daerah-daerah sekitar PTSBA itu circular ekonominya jalan, pengolahan sampahnya bersih. Itu sudah kita lakukan kajian kurang lebih sekitar 6 bulan. Itu di mana memang cocok untuk jadikan prototype atau pilot project ya, pilot project tentang circular ekonomi. Tapi balik lagi off-taker setelah jadi sampahnya ini siapa yang mau ambil? Jadi permasalahan-permasalahan di Aceh itu karena kita nggak punya industri tadi sebagai off-taker yang akan bertanggung jawab mengambil. Untuk transporter kita punya, kita begitu banyak di kabupaten kota pengepul-pengepul. Mereka kan pihak ketiga yang mengambil, tapi tidak ada kita pihak ketiga yang mengolah. Itu PR-nya ketika kita mau menerapkan ini sampai habis nih, sampai selesai permasalahan sampahnya.
4: Baik. Jadi itu. Selain dari waste collecting program tadi Bu, mungkin apakah ada program lain yang dijalankan oleh PSLH UIN Araniri Bu? Mungkin ataupun juga pendampingan masyarakat ini yang sedang dijalankan oleh PSLH?
5: Oke. Kalau pendampingan sendiri ya tadi satu paket ya sama waste collecting point, karena kita mendampingi masyarakat juga bagaimana supaya itu berlanjut. Jangan sampai kita buat seremoni, potong pita, besoknya nggak ada lagi yang ngerjain. Jadi kita setiap 2 bulan sekali memastikan monitoring, evaluasi, dan pendekatan masyarakatnya nih. Masyarakat kalau merasa udah dekat sama kita, merasa juga ini harus dilakukan untuk kita bersama juga gitu. Okay. Dan karena kami dari akademisi juga, jadi mereka tahu ini non-profit, sama-sama non-profit. Kita membangun memang upayanya adalah untuk lingkungan bersama gitu. Jadi saya rasa mereka lebih bisa menerima hal-hal itu dengan masyarakat. Kalau kajian-kajian lain yang tadi saya sampaikan, kita juga pernah mengkaji tentang plastik sekali pakai, PSP yang ada di Kota Banda Aceh di resto sama kafe.
4: Menarik sekali nih Bu, berarti memang kajian itu, dan kalau dari hasilnya itu bagaimana? Apakah mengkhawatirkan Ibu?
5: hasilnya ternyata untuk organik yang di rumah makan itu besar, sangat-sangat besar. Dan untuk miss ke TPA itu, setelah kita kan buat material flow analysis ya, di mana bagaimana rantai masuk rantai plastik-plastiknya nih. Ketika dari kafe dibawa kemana? Oh, pengepul. Kami wawancara pengepul, ternyata nggak semua sampah yang mereka ambil juga. Ada yang miss sekitar 30% yang nggak sampai ke TPA dari kafe-kafe itu.
4: Ada yang miss?
5: Ya, artinya masuk ke lingkungan yang kita sebenarnya nggak tahu. Nah, itu baru butuh kajian tambahan lagi untuk mengkaji yang miss ini. Jadi kajian ini adalah terkait dengan material flow analysisnya. Bagaimana rantai sampah setelah keluar dari kafe? Berapa yang keluar dari kafe berapa kilogram, kemudian dibeli yang pengepul berapa kilogram, kalaupun dibawa ke TPS 3 air berapa kilogram, dibawa ke TPA berapa kilogram. Nah, ternyata ada 30% miss, dia enggak tahu kemana.
4: Ini mungkin kalau buat adik-adik mahasiswa bisa jadi
5: ya penelitian baru ya, ya
4: menjadi penelitian baru. Ya. Menarik sekali nih. Mungkin kalau dari sampelnya sendiri tuh seperti apa nih Bu, kalau misalnya tuh lakukan penelitiannya?
5: Nah, penelitian itu kita minta sampah selama 8 hari berturut-turut. Okay. Supaya dapat fluktuasi sampah, bisa jadi kan weekend lebih banyak gitu ya. Sedangkan weekdays enggak, ternyata kita kumpulkan semua, kemudian kita pilah berdasarkan pipet, botol, dan beberapa plastik-plastik lainnya. Jadi ini memang khusus plastik sekali pakai. Jadi enggak bahas organik.
4: Oke.
5: Kemudian setelah kita dapatkan masing-masing berapa kilogram dan beserta berapa piece. Kita juga punya data piece-nya. Itu jadi kita hanya di titik material flow analysis seperti inilah ternyata perjalanan plastik-plastik yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian kita kalikan berapa jumlah kafe sama resto yang di Banda Aceh, bayangkan seperti ini perjalanannya, seberapa kilo sampah plastik yang masuk ke TPA Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 1 bulan gitu, kita kalikan bulan.
4: Itu belum termasuk dengan jumlah pengunjung atau pembeli Bu ya?
5: Iya, disertai. Jadi kita minta juga sebenarnya berapa jumlah pengunjung pembeli itu nggak semua kafe nggak ada yang kasih. Mungkin berhubungan dengan ini ya, pemasukan. Ya, jadi mereka nggak kasih. Tapi kami menghitung dengan jumlah cup saja.
4: Oh, jumlah cup. Baik.
5: Ya,
4: gitu. Jadi buat adik-adik mahasiswa ya, terutama mungkin yang prodinya berhubungan sama lingkungan, ini bisa jadi inspirasi juga Bu ya.
5: Iya, betul.
4: Oh, ternyata ada penelitian baru kemana food waste-nya ini menghilang, Bu ya.
5: Iya, betul.
4: Nah, Bu Seka ini mungkin ada pesan nggak, Bu, buat ibu rumah tangga ini? Karena kan ibu rumah tangga ini juga sebagai salah satu ini ya, apa namanya, garda terdepan ini dalam pengolahan makanan dan juga mungkin yang pertama melihat hasil limbah dari produksi domestik rumah tangga itu, mungkin sebenarnya harus bagaimana, Bu, dalam mengelola limbah rumah tangga itu sendiri?
5: Ya, memang penelitian saya juga ada terkait dengan hubungan antara ibu ya, perilaku ibu dan kaitannya dengan water sanitation and hygiene yang ada di PD. Ternyata memang ibu ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan di rumah. Kalau ibu bilang ini rumah harus dikomposkan semua sampah-sampah organiknya, anak-anak akan ikut gitu. Jadi strategi yang dilakukan adalah ibu-ibu ini untuk mengajak gitu anak-anaknya ketika sebelum piring kotor dimasukkan ke dalam tempat cuci piringnya, sampah-sampah organiknya dimasukkan dalam plastik yang sama gitu. Itu mungkin cara yang paling simpel yang bisa dilakukan.
4: Cara yang paling simpel bisa dilakukan, yeah. Tapi menginfluence, Bu ya, menginfluence anak-anak supaya memang bisa lebih bijak dalam mengelola sampahnya, Bu ya.
5: Iya,
4: yeah,
5: betul.
4: Baik sekali. Ini berarti juga memang jadi tugas berat lagi buat ibu-ibu rumah tangga ini, bagaimana biar seluruh anggota keluarga itu bisa saling kompak dalam mengelola sampah sendiri, Bu ya. Nah, kalau misalkan mungkin satu nih, Bu ya, mungkin dari mahasiswa juga nih, Bu, kadang-kadang saya dapat postingan misalnya kamar kosnya itu ternyata jadi hoarding sampah. Mungkin ada juga tips nggak, Bu, buat adik-adik mahasiswa perantau ini bagaimana mereka mengelola sampah di kosannya supaya tidak menumpuk gitu, Bu.
5: Iya. Ini untuk adik-adik mahasiswa, saya punya ide nih dulu, itu saya mahasiswa juga. Karena dulu, sekarang mungkin sering soft copy, saya kalau mahasiswa sering soft copy untuk bimbingan. Kalau memang kalian masih menggunakan yang hard copy atau fisik yang kalian print, itu kalian bisa bawa ke bank sampah-bank sampah. Itu ada bank sampah yang ada di Surin itu ditukarkan dengan dia bekerja sama Pegadaian, bisa tukarkan dengan emas gitu. Mungkin jadi daripada kertas-kertas yang kalian pakai itu bertumpuk, enggak kalian gunakan sama sekali, mending kalian jual. Itu di BSU, mungkin yang kampus-kampusnya berada di sekitaran Darussalam, bisa kalian jualkan tuh ke bank sampah USK. Gitu.
4: Ataupun juga bisa dipakai bolak-balik, Bu ya?
5: Iya, bisa dipakai bolak-balik gitu. Boleh juga kalau memang ada beberapa dosen yang memang pengen clean ya. Jadi gak pengen dibolak-balik. Tapi kalau sepanjang itu boleh bolak-balik, silakan lakukan bolak-balik juga. Itu kan upaya juga yang dilakukan.
4: Baik, dan gak terasa nih Bu Seka, ini kita sudah sampai di penghujung juga ya. Sebelum nanti kita akan juga menanti di pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Yang terakhir, Ibu, mungkin seperti apa nih, Bu, gambaran ideal pengelolaan limbah domestik rumah tangga di Banda Aceh yang kira-kira ini 5 tahun ke depan seperti ini gitu, Bu.
5: Yang harusnya ya?
4: Yang harusnya.
5: Ya, yang harusnya. Baik. Kalau kita merujuk ya, jadi pengelolaan sampah secara teknis itu dia ada dari sumber, kemudian dari pemilahan, kemudian pengolahan, sampai pengangkutan, dan sampai dengan pemrosesan akhir. Kalau kita membahas idealnya, kita merujuk pada yang Bappenas, yang circular economy, harusnya dia waste to landfill. Nggak ada sama sekali penggunaan landfill, atau nggak ada sama sekali TPA itu. Itu yang paling idealnya. Jadi sampahnya dijadikan apa? Sampah-sampah yang dia masih bernilai tadi ya, kalau sekarang dijadikan meja kursi, harusnya itu menjadi waste to energy, jadi menjadi listrik gitu. Pembakaran-pembakaran, sekarang lagi dibangun pabrik RDF yang ada di TPA regional, itu menjadikan sampah-sampah plastik tadi menjadi biomasa yang digunakan untuk pembakaran, membantu ya pembakaran yang ada di PTSBA, pabrik semen. Nah, itu dia mereka akan menggabungkan dengan batu bara. Itu juga solusi yang bagus dilakukan di masa depan. Memang kita harus masuk ke teknologi kalau di ke depan, di kemudian hari, tidak hanya memilah gitu.
4: Tidak itu hanya memilah, tapi juga memahami, Bu.
5: Memahami ya. Memahami bagaimana bahwasanya proses pengolahannya.
4: Baik. Iya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban tadi dari Bu Seka tadi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam dialog Green Radio dengan tema pengelolaan limbah domestik rumah tangga. Dan kita tadi sudah bersama dengan Ibu Insinyur Syarifah Seka Fatma MT selaku Sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Araniri. Ibu Seka, terima kasih banyak ya,
5: terima
4: Ibu
5: kasih,
4: sudah
5: Pak.
4: Hadir di Studio Persatu RRI Banda Aceh untuk hari ini dalam Dialog Green Radio. Dan juga untuk Anda pendengar dan pemirsa, mungkin kalau ketinggalan dialog kita tadi di pukul 15 sampai saat ini di pukul 15 lebih 40 menit untuk Syabar, ini bisa menyaksikan kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga untuk pelaksanaan ibadah sholat asar di hari ini untuk kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Dialog Green Radio selanjutnya, namun masih akan tetap menemani Anda dalam rangkaian program Banda Aceh sore ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda, kami lansir dari bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca di Kota Banda Aceh pada sore hari ini ya. Dari situs bmkg.go.id ini kami catat untuk suhu saat ini berkisar di angka 28 derajat Celcius dengan kelembapan 78%, kecepatan angin 22,4 km per jam dan arah angin berasal dari barat daya dan jarak pandang lebih dari 10 km. Namun ada catatan penting yang mungkin harus kami beritahukan kepada Anda. Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang untuk hari ini mulai dari pukul 15 lebih 30 menit sampai ke pukul 18 lebih 30 menit waktu Jawa Barat. Tadi juga sebelum Dialog Green Radio ini sempat turun hujan sejenak ya, walaupun saat ini sudah berhenti. Namun tidak ada salahnya pendengar untuk Anda lebih berhati-hati ya, dan juga mempersiapkan diri. Mungkin untuk Anda yang menggunakan sepeda motor bisa menyiapkan mantel ataupun mungkin berhenti pada saat hujan dan juga angin kencang terjadi. Dan untuk Anda yang menggunakan mobil juga mungkin bisa sedikit lebih berhati-hati dalam berkendara agar tidak oleng dan juga tidak menabrak pengendara lainnya di jalan. Masih di Banda Aceh sore ini masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan juga informasi. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama presenter Sokarwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17.

0: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
3: Ya, pendengar, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibanding sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh. Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru, terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar, pemerintah Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Serda Aceh menyelenggarakan lokakarya dan bimbingan teknis pendataan dan penghitungan target kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM pasca bencana regional 1 pada 21 hingga 22 Mei 2026 di Lok Semawe. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 10 kabupaten kota di Regional 1 Aceh. Peserta terdiri atas unsur Bapeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Kominsa, serta bagian pemerintahan kabupaten kota. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan program Skala, sebuah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Australia. Dan pemerintah Aceh berharap hasil kegiatan tersebut menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sehingga pelayanan dasar dapat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Aceh termasuk masyarakat yang terdampak bencana. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami ajak Anda untuk mengikuti program Lintas 17.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Dulun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama yang dapat

0: Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut. Menurut Wamenkes, cakupan imunisasi di Aceh masih cukup rendah sehingga menimbulkan ratusan kasus campak. Informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
1: Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan didampingi oleh Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kunjungan diawali ke Posyandu atau Pusat Kesehatan Keluarga di Desa Panteri, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat dan meninjau pelayanan kesehatan bagi anak-anak, balita, remaja, hingga lansia. Menurut Dante, konsep Posyandu kini telah berkembang menjadi pos kesehatan keluarga yang tidak hanya melayani balita, tetapi juga seluruh kelompok usia. Ia menilai pelayanan di Posga Panteri dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia juga menyoroti pelayanan bagi pasien pasca stroke yang tetap dapat memperoleh pengobatan di Posyandu karena tersedia tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Usai meninjau Posga, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lumbata. Di sana ia turut memberikan vaksin imunisasi tetes kepada balita serta mengecek fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Dalam kesempatan itu, Wamenkes menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2%, sementara target pemerintah sebesar 90%. Namun di Provinsi Aceh, cakupan imunisasi baru berada di angka 33%. Menurutnya, rendahnya imunisasi di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk masih adanya anggapan keliru di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
2: Nah, ini kenapa saya melakukan kunjungan di Banda Aceh? Di Aceh terutama. Di Aceh ini ada beberapa masalah. Salah satu di antaranya adalah masalah tentang kecakupan vaksin imunisasi masih rendah. Kita tahun kemarin itu imunisasi itu mencapai 80,2 secara nasional. Target kita harusnya 90%. Masih ada PR banyak. Untuk di Aceh, Provinsi Aceh, itu cakupannya masih 33%.
1: Dante mengungkapkan rendahnya cakupan imunisasi berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini tercatat sebanyak 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Kota Banda Aceh. Selain itu, Wamenkes juga menegaskan bahwa isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengimbau seluruh sekolah agar tidak menggelar perpisahan kelulusan secara berlebihan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid.
4: Untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan, itu kita berikan, tapi dilaksanakan di

0: di sekolah atau di aula dinas pendidikan itu sendiri. Di aula dinas pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula tekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan dinas pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
1: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut, sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana, dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPRD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih KDMP di Gempung Me Mentampanyang, Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin 21 Mei 2026. Sorotan itu dilakukan setelah ada laporan dari sejumlah warga terkait upah buruh harian lepas yang dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari dan sangat jauh dari standar biaya hidup layak dan tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan, sehingga warga setempat menolak untuk bekerja. Merespon laporan tersebut, Haji Uma bersama stafnya Hamdani juga turut didampingi ketua KDMP desa setempat langsung turun ke lokasi untuk meninjau proyek secara langsung. Namun sesampai di lokasi, ia justru mendapati tidak ada satupun warga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma menyebutkan seharusnya perekrutan tenaga kerja harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat di desa setempat. Jika tenaga kerja dari luar daerah justru memangkas kesempatan warga lokal. Seharusnya, kata Haji Uma, ada publikasi dan transparansi kepada masyarakat, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini, gajinya harus mengikuti standar upah minimum regional atau UMR agar dampak ekonominya langsung dirasa oleh warga.
4: Itu seharusnya harus ada satu publikasi kepada masyarakat semua, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini ya. Harus ada transparansi, kemudian juga gaji harus memang mengikuti standar upah minimum regional. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat dan tidak melupakan aturan dan perundang-undangan. Jadi harus gajinya sesuai standar upah minimum regional ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka seluas-luasnya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja yang ada di desa setempat.
3: Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma juga tidak fokus pada pembangunan proyek KDMP, namun turut melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi dua program strategis nasional lainnya, yakni program jaga desa atau jaksa garda desa dan penghijauan desa. Sementara pelaksana proyek KDMP Gampung Me Mantang Panjang Mansur membantah upah buruh di bawah standar, karena sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga setempat terkait nominan upah buruh harian. Upah harian yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan kemampuan atau menurut skillnya. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Kurban digital dinilai tetap sah secara syariat selama niat proses penyembelihan hewan dan distribusinya dilakukan sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Mirja Gunawan kepada RRI Loksemawe terkait fenomena kurban digital di era modern. Dalam pemaparannya, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Menurut Mirja Gunawan, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah.
6: Kurban digital tetap sah dan memenuhi syariat asal seluruh rukunnya dijaga dengan tepat dan cermat. Karena dalam Islam yang penting bukan aplikasi atau tampilannya, tetapi niat, hewan, waktu penyembelihan dan tata caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau niatnya ibadah karena Allah, lalu hewannya memenuhi syarat syariah, sehat, cukup umur, disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka kurban digital juga insyaallah sah dan bernilai pahala.
5: Ia menjelaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mirja Gunawan juga mengingatkan pentingnya memilih lembaga kurban yang amanah, transparan, dan memiliki legalitas jelas agar proses penyembelihan serta distribusi daging benar-benar sesuai ketentuan agama.
6: Disinilah pentingnya amanah dan transparansi lembaga pelaksana. Pilih lembaga yang terpercaya, jelas legalitasnya, ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan. Ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
5: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Lhokseumawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Nagan Raya dilantik menjadi PNS, dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara virtual. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Sebanyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu. Sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Malaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Gayo Luas temui kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses teknis mulai dari perkembangan di lapangan, dukungan anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Pihak Dinas Pariwisata pihak Dinas Pariwisata setempat berharap sektor pariwisata dapat kembali bangkit pasca bencana hidrometeorologi lalu. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan sejumlah destinasi wisata di daerah itu kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, dan tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana dataran tinggi Tanoh Gayo. Menurut Erwin, jika sebelumnya para pengunjung masih dominasi wisatawan lokal, maka saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan meski jumlahnya belum sepenuhnya normal.
10: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait, kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
9: Kadis Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan kondisi akses jalan yang belum pulih sepenuhnya masih menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kendati demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan pihaknya, termasuk melakukan promosi melalui media sosial sehingga wisata Aceh Tengah dapat benar-benar pulih seperti sebelum bencana lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Wisata Bahari Gampong Ibo, Kota Sabang, terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
12: Pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibu ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Ibu Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibu memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Teping Laye yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kano transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
13: Diving ramai sekali, hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, eagle ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
12: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke ibu.
14: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
15: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak-kak?
14: Nanti. Gimana ya buat terbuka sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Dolphin trip udah pernah, cuma kalau paddle belum. Mau paddle sama ini apa namanya? Diving. Dolphin trip ya gimana ya? Seru sih sebenarnya. Tapi kan kena alam, jadi kita nasib-nasiban.
12: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, diantaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, saat ini kami pantau ya dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, cuaca ini sudah mulai kembali mendung ya. Awan hitam ini sudah mulai muncul di langit ya, di atas kantor RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda mungkin yang punya rencana berolahraga di lapangan Belang Padang, mungkin bisa sedikit lebih berhati-hati dan lebih waspada juga ya. Mungkin tidak ada salahnya ini menyiapkan jaket saat berolahraga. Jadi Anda bisa melindungi kepala Anda dari hujan, ataupun bisa juga mungkin menggunakan topi yang tebal ya, sehingga bisa menyerap air yang jatuh dari atas kepala Anda apabila nanti turun hujan. Dan tidak lupa juga kita ingatkan untuk Anda yang mungkin berkendara dengan sepeda motor agar menggunakan helm lebih dari satu untuk perboncengan, dan juga siapkan mantel ya apabila nanti turun hujan. Dan apabila turun hujan disertai dengan angin kencang, kami sarankan juga mungkin lebih baik Anda bisa istirahat sejenak ya, menunda perjalanan Anda dan melanjutkannya kembali apabila hujan telah berhenti dan juga angin kembali tenang. Untuk Anda yang mungkin menggunakan kendaraan mobil ya, mobil roda 4, maksud kami kendaraan roda 4 seperti mobil ataupun juga lainnya, itu juga bisa mungkin sedikit lebih berhati-hati pada saat hujan, dan tetap gunakan sabuk pengaman supaya Anda dan keluarga selamat dalam perjalanan. Banda Aceh sore ini masih akan kembali dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Satu nomor dari Ribas dengan Sebelah Hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Nah, kali ini mungkin kita akan bincang-bincang ini soal apa nih ya. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa, mana tahu ini ada tips ya menjaga apa namanya. Mungkin ada tips untuk kalian ini bisa tetap terus hemat ya. Apalagi ini di zaman ekonomi sekarang ini bisa jadi ini juga menjadi salah satu cara biar kalian ini bisa tetap terus mungkin menikmati yang namanya promo-promo, tapi tentunya dalam apa ya, dalam konteks mungkin lebih hemat ya. Misalnya mungkin salah satunya itu kalau punya aplikasi yang punya sistem mengumpulkan koin hanya dengan cara check-in harian ya, jadi juga bisa sedikit berlega. Maksudnya memanfaatkan ini fitur-fitur check-in daily untuk mendapatkan koin. Dan dari koin ini juga bisa menambah daya, bisa menambah ini ya, isi dompet, dari isi dompet digitalnya juga. Karena dengan menggunakan koin-koin seperti ini juga tentunya bisa membantu kalian itu mungkin bisa jajan. Iya, intinya mungkin jajan ya, jadi juga memang bisa tetap terus jajan tapi tentunya tidak menguras dompet ya. Dan juga mungkin selain cara itu juga jangan lupa untuk tetap terus tetap terus memantau. Kalau tetap terus memantau mungkin hari-hari di mana bisa diskon tentunya juga bisa jajan ini dengan harga yang tetap lebih murah, juga tidak menguras dompet ya. Masih akan kami hadirkan informasi untuk Anda di Pro 1 RRI Banda Aceh. Masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayo Lues adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menurut Ustadz Saiful Azhar, sikap bersyukur dan bersabar ini bukan sekedar luapan emosi, melainkan dua sayap keimanan yang harus seimbang. Bersyukur saat menerima nikmat akan melipat gandakan keberkahan, sementara bersabar saat menghadapi ujian akan mengangkat derajat seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui untaian nasihatnya yang teduh, beliau mengajak pendengar dan juga maksud kami mengajak masyarakat dan sekitarnya untuk menjadikan momen pergantian siang dan malam sebagai ajang introspeksi diri. Di tengah dinamika hidup yang kerap melelahkan, mengasah rasa syukur atas segala kecukupan dan melapangkan dada dengan kesabaran adalah kunci utama meraih ketenangan jiwa.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel, Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, pendengar, salah satu sifat tercela yang sering dibahas dalam ajaran Islam adalah terlalu mencintai harta benda atau khair. Menurut Ustadz Nazli Hasan, khair dimaknai sebagai harta yang sebenarnya dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk digunakan dalam kebaikan dan kemanfaatan bersama. Namun tidak sedikit manusia yang justru menjadikan harta bersama, maksud kami menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup hingga melupakan kewajiban berbagi dan membantu sesama. Iya, dan lebih lanjut pendengar, manusia yang terlalu mencintai harta cenderung menjadi pribadi yang pelit, enggan bersedekah, dan sibuk menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Padahal harta hanyalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika harta tidak digunakan dengan baik, maka keberadaannya tidak lagi menjadi keberkahan, melainkan bisa menjadi penyebab munculnya sifat sombong, iri hati, dan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026 akan terlaksana pada pukul 6:51 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami pilihan dan juga pengajian ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu ibadah sholat maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Banda Aceh. Bismillah.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu.

0: dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
1: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman dan kita akan sama-sama ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tafrikan wastan azwan ay maqtabila man kibaihi isu jadi asrafa asabi'ihi a'la uznaihi wa idhamahu rahmatai uznaihi warahatahu man kibaihi lil itibahi. Jadi penjelasan saya telah lalu yaitu masalah rukun salat takbir. Dalam takbir ini dianjurkan wajib kita mendengar seluruh kata-kata Allahu Akbar. Karena apabila seorang salat waktu dia ucap kalimat Allahu Akbar, hurufnya ada yang tidak terdengar, ini tidak sah takbirnya. Makanya setiap orang mengucap kalimat Allahu Akbar, dia harus mendengar dengan telinganya mulai daripada alif sampai tuk kepada ra. Kalau misalnya dia berkata dalam hati, ini tidak dinamakan takbir. Makanya takbiratul ihram di sini wajib mendengar oleh diri orang yang mengucapkan. Dan waktu mengucap kalimat takbir itu disunatkan jazam ra-nya. Artinya Allahu Akbar itu jangan hidup ra-nya. Jangan kita bilang begini, Allahu Akbaru, jangan ru Allahu Akbar. Jadi sunat di mati hujung, jangan dihidupkan ra kalau kita membaca takbir dalam salat. Dan disunatkan angkat kedua tangannya. Tangan yang kita angkat terbuka, jangan tertutup, setentang dengan dua bahu kita. Ini angkat tangan dalam salat, ini hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib, sunat. Dan yang disuruh dengar sama telinga kita seluruh rukun qauli, bukan takbir saja. Misalnya kita membaca tasyahud, membaca Fatihah, semua bacaan dalam salat yang sifatnya rukun ini wajib kita perdengarkan pada telinga kita. Tapi kaitannya telinga orang yang masih bagus, misalnya orang tuli, dia tidak mendengar kalau mengucap kalimat takbir. Ini jangan sampai besar sekali suaranya karena mengganggu orang. Karena orang yang tuli, walaupun suaranya besar, dia tidak mendengar. Makanya ukurannya, ukuran orang yang biasa, yang telinganya bagus, kalau diucap seperti itu, dia mendengar. Itulah ukurannya. Dan keadaannya tidak keadaan ribut. Karena kalau keadaan ribut, misalnya angin kencang, kalau ucapan takbir kita, ini kadang-kadang kita tidak dengar sendiri, alasannya karena ribut. Jadi kalau keadaan ribut, kita tetap mengucapnya jangan terlalu besar, pas untuk mendengar kita sendiri. Jangan nanti keadaan ribut, kita besarkan suara takbir, jadi terganggu orang yang lain yang salat berjamaah. Masing-masing takbir mendengar pribadinya masing-masing. Kecuali yang sunat takbir besar suara jihad, yaitu imam. Imam sunat bacaan takbirnya jihad. Artinya membesarkan suara sampai kedengar sama makmum. Tapi kalau makmum cukup didengar takbir itu oleh telinganya sendiri, jangan didengar oleh orang lain. Kemudian rukun salat yang ketiga yaitu qiyamun, qiyamun qadirin, berdiri bagi orang yang kuasa pada sembahyang fardu. Kalau misalnya kita melakukan salat sunat, ini hukum kita berdiri bukan hukum rukun sunat kita berdiri. Jangan sampai nanti kita mau melakukan salat sunat misalnya, mau duduk, boleh. Kalau kita berdiri alangkah bagusnya. Tapi kalau salat fardu, ini jangan kita duduk. Bagi orang yang mampu berdiri, jangan duduk salat fardu. Jangan nanti kita seolah-olah ada keonzoran, padahal tidak ada. Ini bagi orang yang puasa dilarang duduk dalam salat fardu. Mesti ia berdiri. Berdirinya tegak. Artinya jangan sampai bungkuk. Kecuali orang yang sudah tua, memang bungkuknya dia. Tapi kalau kita belum masanya bungkuk, ini kita tetap berdiri tegak dalam salat fardu. Dan bagi orang yang lemah, artinya suka, wali ajizin, syakka alaihil qiyam, salatu qa'idan. Bagi orang yang lemah, yang sukar atasnya berdiri, kalau dia berdiri tidak sanggup, ini boleh salat fardu keadaan duduk. Alasannya apa? Karena dia lemah, tidak sanggup melakukan salat yang fardu secara berdiri. Ini diizinkan oleh hukum. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, janganlah salat fardu sambil duduk. Karena kalau duduk tidak sah salat bagi orang yang mampu berdiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu, di sini boleh salat duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, boleh kita salat berbaring. Salat berbaring ini seperti berbaring jenazah di dalam kubur. Artinya lembung kanan sebelah bawah, dada kita menghadap kiblat. Ini orang yang salat tidur, tidurnya mesti berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dia salat secara lintang. Kalau lintang seperti saya jelaskan telah dahulu, kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat, ditaruh bantal di bawah kepala supaya dadanya terarah ke arah kiblat. Nah, karena kalau tidak ditaruh bantal sedikit, tidak bisa salat seperti itu. Makanya kita, kalau kita keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan sakit, ini perlu untuk mengetahui tata cara bagaimana kita melakukan salat sambil tidur. Kemudian rukun sembahyang yang keempat, qiraatul Fatihah kulli rakaatin, membaca Fatihah tiap-tiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdiri. Karena ada khabar dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yakra bi Fatihah kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca ia dengan Fatihah kitab. Jadi Makanya dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang ini termasuk adalah yang keempat, membaca Fatihah. Baik dalam salat fardu maupun salat sunat, baik salat sendiri ataupun salat berjamaah, ini mesti kita membaca Fatihah. Jangan sampai kadang-kadang ada orang terpengaruh dengan pergi suatu daerah, di daerah tersebut tidak membaca Fatihah, sehingga kita ikut-ikut. Ini jangan. Karena rukun sembahyang di sini adalah membaca Fatihah sesuai dengan hadis Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Fatihah ini dibaca seluruh rakaat sembahyang. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 jumlahnya Fatihah. Kalau salatnya 2 rakaat seperti subuh, 2 kali Fatihah. Tergantung jumlah rakaat yang kita lakukan. Setiap rakaat dianjurkan membaca Fatihah. Kemudian waktu kita membaca Fatihah ada kaitannya ma'a basmalatin, beserta membaca basmalah. Fa innaha ayatun minha, maka bahwa sungguhnya basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca ia akan basmalah summal Fatihah. Jadi bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, wajib waktu kita membaca Fatihah dengan membaca basmalah. Sehingga di sini disebutkan wa'addaha ayatan minha, dan basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Makanya orang yang membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ini termasuk kurang satu ayat. Kalau kita membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ayat Fatihah kurang satu. Kalau kurang satu ayat, bacaan Fatihah kita wajib kita ulang kembali. Kalau kita tidak mengulang kembali, tidak sahlah salat kita. Dan ada hadis juga tentang baca basmalah ini. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu baca dengan Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kaum muslimin yang terhormat, jangan terasa berat di lidah kita untuk menyebut bismillah sama bacaan Fatihah. Misalnya kita pergi ke Mekah, imam di Mekah, kita yang dengar tidak membaca Fatihah. Tapi bukan tidak membaca. Saya pernah tanya dulu, mereka itu bilang ada dibaca secara kecil suara. Tapi kalau ada dibaca kecil suara boleh, karena membaca basmalah besar suara sunat hukumnya. Yang mesti ada baca basmalah. Walaupun kecil suara boleh. Tapi kalau tidak membaca basmalah, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sah kita mengikut imam yang imam tersebut betul-betul tidak membaca basmalah. Baik secara jihar ataupun secara sir. tidak dia baca kecil suara dan tidak dia baca besar suara. Kalau sama sekali tidak ada, ini menurut mazhab Syafi'i tidak lengkap bacaan ayat Fatihah. Kalau tidak lengkap, makanya bacaan Fatihah itu tidak sah. Kalau tidak sah, tidak sahlah salat kita. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar Radio Baitul Rahman, ini kita tetap kita lakukan membaca basmalah waktu membaca Fatihah. Kalau membaca auzubillah, itu hukumnya sunat. Karena kita sebelum membaca ayat Fatihah iaitu bismillah, disunatkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sunat bacaannya. Menye bismillahirrahmanirrahim itu sudah kategori wajib, karena Fatihah ini merupakan rukun salat. Dan ada kaitan lagi bacaan Fatihah karena banyak syaratnya, beserta seluruh tasydid yang ada pada Fatihah. Kalau misalnya kita membaca Fatihah yang ada tasydidnya tidak kita tasydid, ini tidak sah juga bacaannya. Jumlah tasydid dalam Fatihah wa hiya arba'atu arba'u asyarah. Dianya tasydid itu 14 tasydid. Jumlah tasydid dalam Fatihah ini mulai bismillah sampai waladdallin, jumlahnya 14. Kalau satu tasydidnya saja tidak dibaca, batal. Makanya diulang lagi Fatihah. Ini kita perlu serius tentang bacaan Fatihah. Bahkan kita sering-sering untuk cek diri sama orang yang ahli, suruh dengar sama mereka itu apa bacaan kita sudah pas ataupun tidak pas. Karena kalau kita tidak pernah tes sama orang lain, kita anggap sudahlah bacaan Fatihah kita sudah betul, padahal ada yang kurang. Misalnya orang sering baca iyyaka na'budu, iyyaka itu tasydid. Tapi kalau orang yang baca kadang-kadang lupa dia iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, apalagi orang yang cepat bacaan, kadang-kadang dia tidak pakai tasydid. Ini mesti diingat, iyyaka. Ini ada tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai tajam bacaannya. Jangan ya kana budu ya kana stain. Ini kalau tasdidnya tidak ada, bacaan Fatihah sudah rusak. Kalau kita yang sengaja, ini hukumnya haram. Kalau misalnya kita terlanjur, ini wajib diulang kembali. Makanya syarat orang jadi imam, orang yang kari. Kari di sini maksudnya betul bacaan Fatihahnya. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini tidak bisa kita menjadi imam. Karena apa? Kalau imam tidak betul Fatihah, bagaimana makmum mengikut seorang imam? Tidak sah kita mengikut imam, imam-imam yang ummi. Makanya perlu Fatihah ini dijaga betul. Di samping kita jaga tasydid yang ada di Fatihah, beserta kita memelihara segala hurufnya. Artinya jangan sampai dalam bacaan Fatihah itu huruf yang sampai kurang huruf. Jangan. Karena dalam Fatihah itu huruf semuanya 141 huruf. Kalau di jumlah tasydid dalam Fatihah 14 tasydid. Kalau jumlah huruf 141. 141 itu tidak panjang kita baca Maliki. Karena bacaan Maliki ada yang panjang Maliki. Ada yang pendek Maliki. Ini dua-dua boleh. Maksudnya kalau orang mau baca Maliki tajam bisa. Maliki tedeng artinya ada alif di depan boleh. Ha, di sini kalau kita tidak memakai alif pada kalimat Maliki, ini jumlah hurufnya 141. Kalau kita memakai alif pada kalimat Maliki, jumlah hurufnya 142. Ini huruf-huruf ini yang ada sama Fatihah kita jaga betul. Dan ditambah tasydid lagi seperti tasydid yang saya bilang tadi, tasydid pada Fatihah jumlahnya 14 sama dengan tasydid dengan huruf yang ada di Fatihah jumlahnya 155. Ini yang perlu dijaga bagi semua orang yang membaca Fatihah karena sangat menentukan sah salat kita dengan tidak sah pada bacaan di sini. Kalau orang sembahyang yang sulit adalah bacaan Fatihah. Kalau orang yang naik haji, yang ibadat yang sulit adalah tawaf. Tawaf di samping syaratnya harus ada wudu, dia jangan bergeser-geser. Bahunya jangan bergeser. Makanya ini kita di mana satu ibadat yang perlu, di situ kita tekankan kalau sama salat ini Fatihah sangat penting. Karena sulit untuk membaca Fatihah tanpa kita belajar. Kemudian di samping kita membaca, kita membaca juga menjaga juga segala makarat huruf. Di mana letak sin, di mana letak sad. Semua huruf itu masing-masing di tempat makratnya keluar. Jangan nanti kalau sad keluar sama sin sama, ini jangan. Harus ada perbedaan makrat sad dan sin supaya betul bacaan kita. Ini merupakan syarat daripada membaca Fatihah. Dan lagi tambahan lagi, syarat membaca Fatihah setelah kita menjaga makrat, ma'a riayatil mawalat, menjaga mawalat pada Fatihah. Maksud mawalat di sini, setiap kalimat yang kita baca kalimat Fatihah itu jangan sampai kita diam. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, habis itu langsung kita sambung ar-rahmanur rahim. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, diam kita. Lama diam. Sudah lama diam baru kita sambung ar-rahmanur rahim. Ini bacaan Fatihah namanya tidak mawalat, tidak beriring. Dia mesti beriring syaratnya. Jangan putus lama. Kalau kita tarik nafas boleh, tapi kalau kita diam lama, ini yang tidak betul bacaan Fatihah. Kalau misalnya seorang dia membaca Fatihah, waktu dia membaca Fatihah ada orang yang bersin ataupun dia sendiri yang bersin. Karena orang bersin kan sunat kita menyebut alhamdulillah. Jadi kita sedang membaca Fatihah lalu bersin, kita ucap alhamdulillah. Ini kalau sudah diselangi oleh zikir yang lain, ini wajib diulang lagi Fatihah. Makanya kalau kita sedang membaca Fatihah, jangan kita selangi Fatihah dengan zikir Al-Nabi yang tidak berkaitan dengan salat. Tapi kalau zikir itu ada kaitan dengan salat, itu nak apa? Misalnya gini, kita sedang membaca Fatihah, lalu imam membaca amin, kita menjawab amin. Ini nak apa? Kemudian kita lanjutkan Fatihah. Karena amin ini zikir yang ada kaitannya dengan salat. Tapi kalau kita membaca doa bersin, ini tidak ada kaitan dengan salat. Bagi orang-orang yang menyebut zikir yang tidak ada kaitan dengan salat, dia sedang membaca Fatihah, ini Fatihahnya diulang kembali. Karena alasannya hilang mawalat. Dalilnya seperti yang telah kita lalu kita sebutkan hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Karena Rasulullah waktu membaca Fatihah tidak pernah berhenti lama-lama. Jadi kalau kita berhenti lama-lama, inilah hilang mawalat. Ini ketentuan membaca Fatihah, supaya kita membaca Fatihah jangan sampai hilang mawalah. Bagi seorang yang diam panjang, wajib dia ulang Fatihahnya lagi dengan sebab diam panjang. Karena tanpa kemudaran dia diam, ini jangan. Wala asra li syakin fi tarki harfin fa'asara minal Fatihah. Dan tidak memberi bekas bagi orang yang ragu pada tinggal huruf, maka lebih banyak daripada Fatihah sesudah tamamnya Fatihah. Misalnya begini, kita telah membaca Fatihah, sudah selesai sampai walau dhalib, lalu ada timbul keraguan dalam hati kita. Tadi saya waktu saya baca Fatihah ada tinggal satu huruf misalnya, tapi ragu-ragu 50%. 50% ada perasaan tinggal, 50% tidak ada perasaan tinggal. Tapi terjadi keraguan itu setelah selesai membaca Fatihah. Kalau setelah selesai membaca Fatihah, ragu yang tadi terjadi pada kita tidak ada memberi bekas. Artinya tidak ada memberi bekas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, kita belum selesai Fatihah. Misalnya, kita waktu membaca Maliki Yaumiddin misalnya, ragu kita ayat sebelum Maliki Yaumiddin, apakah saya ada tinggal huruf satu ataupun tidak. Ada perasaan ada, ada perasaan tidak ada. Sedangkan kita sedang membaca Fatihah, belum selesai. Ini kalau ragu-ragu ini diulangi lagi Fatihah. Makanya bacaan Fatihah ini jangan terjadi keraguan. Kalau terjadi ragu-ragu satu huruf tinggal, ataupun dua huruf, sedangkan bacaan kita sedang belum selesai, ini wajib diulang lagi. Kalau bacaannya sudah selesai, ini tak usah diulang lagi. Inilah persyaratan yang dikandung di dalam Fatihah. Semoga kita dalam membaca Fatihah ini harus teliti. Dan mengenai ucapan amin, kadang-kadang ada orang setelah membaca habis Fatihah, aminnya tidak ada dibaca. Ini hukum membaca amin sama Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah membaca amin. Amin ini memang tidak termasuk dalam ayat Fatihah dia. Yang ayat Fatihah sampai waladhdallin. Amin itu bukan ayat daripada ayat Fatihah. Namun bukan ayat Fatihah, itu doa. Karena dalam Fatihah tadi kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi setelah kita baca doa semuanya yang ada dalam Fatihah, ada kandungan doa, makanya diperintah sama kita membaca amin. Ini rukun salat yang keempat. Dan makmum ini, kalau imam membaca amin, di makmum sunat menjiharkan suara. Supaya apa? Suara imam dengan suara makmum serentak. Karena ada fadilat yang terasing itu. Makanya perlu kita jaga, jangan sampai imam membaca amin, kita tidak membaca amin. Ini disunatkan bagi makmum membaca amin kalau dia berjamaah bersama imam.

0: Dan rukun selanjutnya, rukun salat yang kelima adalah ruku'un bi'inhinai bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukun yang kelima salat adalah rukun. Rukun ini dengan mencondongkan diri, membungkukkan diri kita ke depan dengan sekira-kira dapat mencapai dua telapak tangan kita akan dua lutut. Itu ukuran rukun. Kedua telapak tangan kita dapat mencapai dua lutut. Dan disunatkan pada rukun itu menyamakan punggung dengan leher. Artinya belakang ini dengan punggung kita seperti papan yang satu. Ini yang dianjurkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, asal sudah dapat pegang lutut, dia condong ke depan, kira-kira tangannya dapat memegang lutut, sudah sah rukuknya. Tapi yang bagus, kalau di sini disebutkan wa sunnah fi ruku'i taswiyatu dahrin wa unuqin, menyamakan punggung dan leher. Artinya di belakang tengkuk kita harus sama dengan punggung seperti papan yang satu. Dan waktu rukuk disunatkan kita memegang dua lutut. Jangan kita lepas tangan kita. Hukum memegang ini sunat. Tapi kalau goyang-goyang, ini wajib. Karena rukuk wajib ada tumakninah dalam rukuk. Mesti tetap anggota kita. Jangan sampai nanti orang waktu rukuk tidak memegang lutut, tangannya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang anggota, rukuk ini tidak sah. Karena dianjurkan pada rukuk, ini merupakan rukun yang kelima, termasuk rukun fi'li, perbuatan. Harus tetap kita di dalam rukuk sebentar. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang, tidak sah rukuk kita. Seluruh anggota kita dianjurkan tumakninah pada saat melakukan rukuk, walaupun sebentar. Inilah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kali depan kalau ada panjang umur kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salat.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan menemani Anda dengan program drama radio Butir-butir Pasir di Laut. Di malam hari ini akan kami hadirkan dengan judul Bisa Dibicarakan bersama RRI Gunung Sitoli. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Eh, Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
0: Terserah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini mana kopinya?
1: Terima kasih. Cuma lihat ayam kita ya, Inakia, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Ba Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Bakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kak, kularang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu Kakak Ina Timur.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM bersama saya Arso yang akan menemani Anda di malam hari ini. Pastinya dengan rangkaian lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, pengelolaan sampah perkotaan di Aceh dinilai membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari masyarakat, komunitas hingga pemerintah daerah. Yayasan Aceh Green Conservation atau AGC menilai konsep bank sampah dan pemilihan dari rumah tangga menjadi salah satu solusi yang efektif mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Biro Organisasi Yayasan Aceh Green Conservation Nuruliana dalam dialog Green Radio mengatakan volume sampah rumah tangga terus meningkat setiap tahun, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan dengan pertumbuhan usaha kuliner serta warung kopi. Ketika sampah semakin banyak, tentunya kerusakan lingkungan akan cepat terjadi. Makanya kita mencoba berbagai upaya agar masyarakat mulai mengelola penggunaan sampah. Menurut Nuruliana, AGC sejak 2017 telah melakukan advokasi pengelolaan sampah terintegrasi di Kabupaten Biren melalui program percontohan bank sampah di Desa Belang Hasan, Kecamatan Pesangan. Dalam program tersebut, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik dari rumah, sampah plastik dan botol bekas kemudian dikumpulkan ke desa untuk dibeli sebelum diteruskan ke dinas terkait. Nah, tujuannya agar sampah rumah tangga sudah dipilah sejak dari sumbernya sehingga mengurangi beban TPA. Nuruliana mengakui pada awal pelaksanaan program sempat muncul penolakan dari masyarakat, namun setelah dilakukan sosialisasi secara bertahap, warga mulai memahami bahwa sampah memiliki nilai ekonomi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, di malam hari ini masih kami temani dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program jazz musik. Pendengar masyarakat dan pelaku usaha di Kota Banda Aceh diminta untuk berhati-hati terhadap aksi penipuan yang mencatut nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal. Oknum tidak bertanggung jawab diketahui sedang berupaya melakukan penipuan dengan modus menjanjikan jalan pintas penyelesaian masalah bagi pemilik usaha. Pelaku diduga kuat memanfaatkan momentum saat ini di mana Satpol PP WH Kota Banda Aceh sedang gencarnya melakukan pengawasan intensif terhadap sejumlah tempat usaha, khususnya warung kopi, kafe, hingga retail modern. Dalam rangka penegakan Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Dalam aksinya baru-baru ini, pelaku menghubungi salah seorang pengelola warung kopi melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku mengaku sebagai Kasatpol PP WH Banda Aceh menawarkan untuk bertemu dan memberi bantuan. Beruntung pengelola coffee shop tersebut langsung mengkonfirmasi kebenaran pesan tersebut kepada admin sosial media Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, memastikan bahwa pesan WhatsApp tersebut adalah modus penipuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan instruksi penyelesaian perkara melalui pesan pribadi, apalagi dengan meminta imbalan uang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu.

0: kau. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris atau lebih dikenal dengan Syekh Muharram menegaskan komitmennya untuk membawa Aceh Besar meraih prestasi terbaik pada ajang Pekan Olahraga Aceh Pora ke-15 tahun 2026 mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, ia meminta seluruh elemen olahraga untuk menyatukan visi dan memperkuat kerjasama dalam mempersiapkan atlet secara maksimal. Dan dirinya berharap Aceh Besar kembali berjaya pada Pora ke-15 dan mampu meraih hasil terbaik. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga, kata Bupati Syekh Muharram saat membuka rapat kerja Kabupaten Raker Kab Koni Aceh Besar yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani. Bupati juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah memberikan bonus kepada para atlet yang berhasil mengharumkan nama Aceh Besar pada ajang Pora agenda 4 tahunan tingkat Provinsi Aceh tersebut. Insya Allah kita siapkan bonus kepada atlet yang berprestasi. Dan namun demikian, Bupati Syekh Muharram mengingatkan seluruh atlet, pelatih dan pengurus olahraga agar tetap menjunjung tinggi nilai syariat Islam dalam setiap aktivitas olahraga. Selain itu, Syekh Muharram berharap Raker Koni Aceh Besar dapat menghasilkan berbagai program kerja yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan pembinaan atlet di masa mendatang. Baik, mendengar di mana-mana Anda berada di malam hari ini, masih kami temani Anda dengan lagu hiburan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Trigger Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Dr. Andes Fadla mengingatkan orang tua agar lebih aktif mendampingi anak dalam menggunakan perangkat digital guna mencegah paparan konten negatif. Dalam dialog Indonesia Layak Anak, Fadlan mengatakan perkembangan teknologi digital membawa manfaat sekaligus risiko bagi anak-anak apabila tidak diawasi secara baik oleh keluarga. Menurutnya ancaman yang paling sering muncul di ruang digital meliputi paparan pornografi, game online adiktif, hingga konten yang berdampak pada psikologis anak. Ia menjelaskan pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas sebagai dasar pengawasan aktivitas digital anak. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar buat keluarga besar saya yang lagi berkumpul di seputaran Sigah Mata ya di malam hari ini? Biasanya emang kalau malam mingguan sering ngumpul di Sigah Mata nih. Mungkin keluarga besar dari Paro, daerah Baitul Makmur juga, dan keluarga besar Nesu pada kumpul semua nih di Sigah Mata. Semoga semuanya dalam keadaan terbaik dan sehat ya untuk menjalankan aktivitas, dan besok bisa kembali mulai aktivitasnya dengan kondisi terbaik juga. Baik, kembali kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.